Nyur melambai pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Pe Radio 88,6 MHz.

0: bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong, tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga, kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak sih kalau Indonesia itu bisa jadi mandiri?
1: Maksudnya?
0: Iya, lewat program Astacita poin yang kedua.
1: By the way, Astacita itu apa sih?
0: Gini, kita bisa swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan infrastruktur. Jadi nggak perlu lagi deh tergantung sama luar negeri.
1: Wah, keren dong. Kita bisa makan nasi dari petani lokal, pakai energi dari matahari, dapat air bersih, beli produk kreatif anak bangsa, dan jalan-jalan di jalan yang mulus deh.
0: Betul, semua itu bisa terwujud kalau kita dukung program ini.
1: Gimana caranya?
0: Sederhana kok, mulai dari diri sendiri. Dukung produk lokal, hemat energi, jaga lingkungan, dan manfaatkan fasilitas yang ada.
1: Oke deh, mulai sekarang aku beli produk lokal aja deh.
0: Mantap, sama-sama kita wujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuk-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

kasih dengan informasi di Nyirman Pagi Soal Budaya usai melakukan kunjungan ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara yang merupakan pulau terluar negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Filipina ya. Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto menyalurkan berbagai bantuan bagi masyarakat setempat. Bantuannya mulai didistribusikan oleh pemerintah kecamatan pada minggu kemarin, dan Camat Miangas Olita Papalapu mengatakan bantuan yang diberikan presiden ini yaitu paket sembako sampai bantuan uang tunai kepada warga ya. Dia menjelaskan bantuan ini disambut antusias oleh masyarakat Pulau Miangas yang merasa terbantu dengan perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan. Salah satu warga Miangas, Sepno Kagiling, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kunjungan serta bantuan yang diberikan presiden kepada masyarakat di pulau terluar tersebut ya. Selain bantuan sembako dan uang tunai, Presiden Prabowo juga menyerahkan dukungan di bidang telekomunikasi dan konektivitas digital. Bantuannya meliputi ratusan unit layanan Starlink, kemudian ada perangkat telepon genggam, modem internet, sampai penguatan infrastruktur telekomunikasi melalui pengembangan base transceiver station. Kami ulangi, melalui pengembangan base transceiver station. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses komunikasi dan internet untuk masyarakat Pulau Miangas, sekaligus memperkuat pelayanan publik dan konektivitas di kawasan perbatasan Indonesia.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Nitana belum memandu. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Bolang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Kala Batu nih, Walang Tukang yang hadir di saat ini ya, dengan formasi di Suara Kawan Nuansa Budaya, menemani Toran juga sampai di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Masih di Nyiur Malam Pagi, dan saatnya Toran masuk di pas jam 9, kemudian sebentar masih informasi dan Toran temani dengan lagu-lagu Nusantara. Tetap dengan Toran di perempat Suara Budaya Kawan Nuansa.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86. Tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
3: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
2: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: Sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada.

0: Dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan, jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang, itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan, mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Oh iya, kalau saya teriak-teriak juga suaranya nggak bakalan didengar.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa

0: Perumat Manado Suro Budaya Kawanua, Direktur Instituto Italiano di Cultura Jakarta, Michel Carvalaro, membuka peluang kolaborasi budaya lebih luas antar Indonesia dan Italia, khususnya di bidang seni. Dan ini disampaikan merespons harapan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, terkait kerjasama menghadirkan seniman visual ternama Italia ke Indonesia. Michel mengatakan salah satu tugas utama Instituto Italiano di Cultura adalah penyelenggaraan pemeran seni di seniman Italia dan di Indonesia, yang saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan sejumlah proyek budaya yang diharapkan dapat segera terrealisasi dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, berbagai program seni dan pameran akan terus diperkenalkan sebagai bagian dari penguatan hubungan budaya kedua negara. Dia juga menyatakan kebanggaannya dapat mendukung kehadiran Indonesia dalam festival seni internasional seperti La Biennale di Venezia. Dan sementara itu, Direktur Artistik Restu Kusumaningrum mengungkapkan kebutuhan utama dalam proyek seni mendatang bukanlah aktor Itali, melainkan dukungan teknologi. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk mendukung proyek keliling seni dan musik di Aceh. Dan Restu juga mengatakan sejumlah peralatan musik dan pendukung pertunjukan di Aceh mengalami kerusakan, sehingga para musisi kesulitan tampil. Karena itu, ia berharap ada dukungan teknis seperti sound engineer dan perangkat rekaman dari Italia. Selain itu, dia menjelaskan proses regenerasi aktor dalam produksi teater yang mereka jalankan, dia menyebut produksi Under the Volcano kini memasuki generasi ketiga.
1: Sahabat budaya, di kunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rafalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ae. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanung apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanung beliau ada anradi namanya minta batang ae.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanu inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
2: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Bila mau sigar kita adakan seperti batang ae baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ae segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak, yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita mengadakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh, sigar pejangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya, Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
2: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: Itu maklum kalau yang kita mau cukup parah tadi, karena di situ sakitnya, Pak. Itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini, itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantai yang di Julung Kopatati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penebusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nenah, bahwa ini penebusi penghurupi. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
2: Makanya di kami ini, Pak, kalau penyakit itu kadang menemukan kantong lah. Artinya kadang menemukan akan ke situ, Pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Maka jauh habis kampung ke sana, Pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih banyak Sobat Budaya yang tetap dengan Torong Terus, setia dengan Torong Terus di Pembat Manado, yang mendengarkan di 88,6 FM, 11.88 AM, dan di streaming RRI Digital. Sudah bersama dengan saya Fani juga dari jam 5 subuh tadi hingga saat ini, menemani dengan ragam informasi dan rezeki pagi ya Sobat Budaya. Hingga di jam 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi Torong akan mengakhiri program Nyiur Melambai Pagi edisi hari ini. Untuk itu saya Fani yang bertugas semua pamit undur dari ruang dengar Anda. Dan nanti di Nyiur Melambai Siang lanjut ada Henny yang akan menemani Sobat Budaya dari jam 10 sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya dengan program menarik lainnya bisa diikuti di Nyiur Melambai Siang. Untuk itu tetap dengan Torong Terus di Pro 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

suatu hari, aku terbangun di tempat di mana aku mengejar impian. Tersadar, sudah berpuluh tahun aku tinggalkan kampung halaman. Sekarang, aku kembali untuk saudaraku, untuk sahabatku.

Nang ilokan tuwa ala masana, ba jadi rapo tambah

Indonesia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloy, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya?
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpenjurunya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai.

0: ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum makan setelah selesai sidang.
1: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
0: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi leda sebuah naga.
1: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar itu yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Adat ini? Baru ke sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Oh, ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Iya, dan sahabat Bre masih dari Jalan Ragin Mall 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua, 34 menit melintas dari jam 10 pagi menjelang siang. Di musik dan informasi, yang ini mau kasih informasi berikutnya, di mana sahabat budaya, yang dikutip dari rri.co.id, faktor lingkungan memegang peranan krusial dalam memicu serangan asma pada masyarakat, di mana interaksi antara kondisi tubuh yang memiliki riwayat alergi atau atopi dengan kualitas buruk yang seringkali menjadi penyebab utama meningkatnya kasus kekambuhan di berbagai daerah. Berbagai alergen seperti debu, asap rokok hingga polusi dari kendaraan menjadi ancaman nyata bagi kesehatan paru-paru. Beberapa wilayah misalnya kebiasaan masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah di area terbuka turut memperparah resiko gangguan pernapasan bagi kelompok rentan. Asap hasil pembakaran mengandung partikel berbahaya yang secara langsung dapat memicu penyempitan saluran napas secara akut. Jika tidak segera ditangani, serangan asma yang berat dapat bersifat mengancam jiwa karena minimnya asupan oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Dr. Gede Oki Aryantana, SPP, seorang klinis spesialis paru, menyoroti betapa pentingnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas udara di sekitar mereka. Menurutnya, paparan asap lingkungan merupakan pemicu eksternal yang paling sering ditemui dalam kasus serangan asma akut. Sebagai langkah preventif, penggunaan masker saat berada di luar ruangan dan menjaga sirkulasi udara di dalam rumah sangat disarankan. Bagi masyarakat yang memiliki gejala sesak napas berulang, pemeriksaan fungsi paru secara dini melalui vaskes terdekat menjadi langkah krusial, tentunya untuk mencegah dampak jangka panjang yang lebih serius.

Sahabat budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

Dan sobat Bliator, lanjut lagi tentunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini untuk yang terus setia dengan Torang ya di FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz, dan juga yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Kali ini informasi masih dari rri.co.id di mana Parepare jadi tuan rumah Grand Final Duta Pariwisata Sulawesi Selatan 2026. Di mana Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Parepare sebagai tuan rumah Grand Final Pemilihan Duta Pariwisata Indonesia Sulawesi Selatan tahun 2026. Hal itu disampaikan Tasmin Hamid ketika menghadiri malam Grand Final ajang tersebut yang digelar di Kota Parepare pada Jumat hingga Sabtu Mei 2026 kemarin. Atas nama pemerintah Kota Parepare, dia menyampaikan apresiasi dan rasa bangga karena Kota Parepare dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Grand Final Pemilihan Duta Pariwisata Indonesia Sulawesi Selatan tahun 2026. Karena menurutnya kegiatan tersebut bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi menjadi momentum penting dalam memperkenalkan potensi daerah, budaya, serta kreativitas generasi muda Sulawesi Selatan. Tasmin juga menilai kehadiran para finalis dari berbagai daerah membawa energi positif bagi pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Parepare. Tentunya ini menjadi momentum untuk memperkuat promosi pariwisata Sulawesi Selatan ke tingkat yang lebih luas. Mantan anggota DPRD dua periode itu menegaskan bahwa seorang duta pariwisata tidak hanya dituntut memiliki penampilan dan intelektualitas, tetapi juga harus mampu menjadi representasi budaya dan juga wajah daerah masing-masing. Dia percaya duta pariwisata bukan hanya menjadi simbol penampilan dan intelektualitas, tetapi juga menjadi wajah daerah yang mampu membawa nilai budaya, keramahan, serta semangat kemajuan daerahnya masing-masing. Dalam kesempatan itu, Tasmin Hamid juga menegaskan komitmen pemerintah Kota Parepare untuk terus memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai program pembangunan dan pembenahan kota. Karena menurutnya, pemerintah terus melakukan pengembangan destinasi wisata, pembenahan ruang publik, penguatan event daerah, hingga peningkatan pelayanan dan kenyamanan kota demi menjadikan Parepare sebagai kota tujuan kegiatan nasional maupun regional. Ia juga mengatakan saat ini berbagai event budaya, kepemudaan, dan pariwisata terus tumbuh di Kota Parepare sebagai bagian dari upaya menghadirkan Parepare sebagai kota yang hidup, terbuka, ramah investasi, dan memiliki daya tarik wisata yang kompetitif di Sulawesi Selatan. Tasmin juga berharap melalui kegiatan tersebut akan lahir generasi muda yang mampu menjadi promotor pariwisata sekaligus inspirasi bagi anak-anak muda lainnya untuk terus berkarya dan menjaga budaya daerah. Kepada seluruh finalis, tampilkanlah terbaik yang menjunjung sportivitas, etika, dan rasa bangga terhadap budaya daerah masing-masing. Menang atau tidak, saudara semua adalah duta terbaik bagi daerah dan generasi muda Indonesia, pesannya. Tasmin Hamid pun menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya Grand Final Pemilihan Duta Pariwisata Indonesia Sulawesi Selatan tahun 2026 dan berharap kegiatan tersebut berjalan sukses serta membawa manfaat besar bagi kemajuan pariwisata Sulawesi Selatan, khususnya Kota Parepare tentunya.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Iya, dan Sahabat Budaya, tanggal 11 Mei setiap tahun diperingati sebagai World Belly Dance Day atau Hari Tari Perut Sedunia. Tari perut adalah salah satu tarian tradisional yang populer di Timur Tengah, dan tarian ini dikenal dengan gerakan pinggul dan tubuh yang khas. Tarian perut tidak hanya dipandang sebagai hiburan semata, tarian perut juga mempunyai nilai seni tinggi serta menjadi bagian dari budaya masyarakat di beragam negara. Mulanya tari perut kerap ditempatkan dalam acara rakyat, pesta sampai perayaan keluarga. Nah, seiring perkembangan zaman, tarian perut semakin dikenal di seluruh dunia, dan kini tari perut dianggap sebagai salah satu bentuk olahraga karena bisa membantu menjaga kebugaran tubuh. Di mana gerakan dalam tari perut dipercaya mampu meningkatkan keseimbangan, memperkuat otot tubuh, memperbaiki postur, dan membantu membakar kalori. So, dengan demikian, peringatan Hari Tari Perut Sedunia menjadi momentum untuk merayakan seni tari sekaligus mengapresiasi budaya yang sudah berkembang selama bertahun-tahun.

0: nganggung, dianggung, dan dijunjung. Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu, zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Nganggung itu memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa karena itu makan bersama, bukan makan curang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa, kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: Malam barulah kami nganggung. Ada keluarga meninggal di kampung.
1: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.
2: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

Iya, dan Sobat Budaya masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Saat ini informasi waktu sudah 20 menit melintas dari jam 11 siang. Torang lanjut lagi tentunya, kali ini torang sudah di teras UMKM dan informasi yang Heni kutip dari rri.co.id. Di mana pejabat PJ, Sekretaris Daerah Provinsi Sekda Prov Sumatera Utara atau Sumut, Sulaiman Harahap menekankan kualitas data sensus ekonomi 2026 sangat menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu pelaksanaan pendataan harus dilakukan secara akurat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Karena menurutnya, perkembangan sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, UMKM hingga jasa berbasis teknologi membutuhkan dukungan data yang benar-benar berkualitas. Tentunya dengan data yang baik, setiap kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran. Dikatakan juga, Sumatera Utara memiliki kekuatan pada sektor perkebunan, perdagangan, industri, logistik, pariwisata, dan jasa yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kualitas data ekonomi menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan Sumut ke depan. Karena itu, Pemprov Sumut memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan mengajak seluruh pihak ikut menyukseskan agenda nasional tersebut. Ditegaskan juga, pelatihan calon instruktur daerah memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan sensus di lapangan. Tentunya Sahabat Budaya, para instruktur tidak hanya bertugas menyampaikan materi teknis, tapi juga memastikan seluruh petugas memahami konsep, metodologi, tata cara pendataan hingga etika pelaksanaan sensus secara profesional. Dan sebelum ini lanjut lagi untuk materi selanjutnya atau informasi selanjutnya di teras UMKM, tolong dengar yang berikut ini dulu.

0: Evan, ngana so dengar? Subahnya tuan anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
2: Sublas 88 AM.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda. Dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu Pan de Muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Iya, dan sahabat Bre hilang sudah hadir dari Justin Aldrin. Oh wait, siapa ya? Wis Beka dan Toton Karibo yang sudah hadir menemani suasana siang sahabat budaya yang terus setia dan toran di sini di FM 88,6 MHz, Pro 4 Suara Budaya Wanua AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Yang juga sementara Mbak Uni Patorang di live TikTok Pro 4 Manado dan juga di live TikToknya aku. Jangan lupa di follow-follow ya. Di mana? It's me Virgo. Iya kan? Oke, beberapa informasi akan hadir juga untuk sahabat budaya dan kali ini Torang ke UMKM Manado yang mendorong promosi produk lokal Sulut ke pasar luas. Sahabat budaya, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Manado terus berupaya memperkuat eksistensi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang semakin modern. Beragam produk olahan khas Sulawesi Utara kini dipasarkan melalui sentra IKM Kuliner Milenial di kawasan Taman God Bless Manado. Sentra tersebut menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan kepada masyarakat maupun wisatawan seperti Nika Tore, ada cakalang tore hingga keripik gula merah. Seluruh produk diolah secara mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Nah, salah satu pemilik UMKM Nios, Menio Sumendap, dia mengatakan pihaknya sangat berharap adanya dukungan lebih dari pemerintah, terutama dalam hal promosi dan pengembangan usaha. Dikatakan Menio, kalau dia, UMKM Nios sendiri, memiliki produk yang dibawa tadi, yaitu abu Nike Tore, ada baro Nike Tore dalam kemasan, cakalang tore, sama keripik gula merah. Nah, besar harapan sebagai pelaku usaha tentu lebih dipromosikan dan lebih lagi disentuh lewat program-program pemerintah. Ia juga mengatakan pentingnya pendampingan bagi pelaku usaha agar produk UMKM dapat berkembang lebih inovatif dan memiliki daya saing tinggi. Tentunya harapan mereka ada pelatihan dan pendampingan supaya produk UMKM bisa lebih berkembang, lebih inovatif, dan semakin dikenal luas. Para pelaku UMKM menilai kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat penting tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperluas jangkauan produk lokal Sulawesi Utara ke pasar yang lebih luas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, dan Sobat Budaya, terang ke informasi terakhir untuk Teras UMKM sebelum nanti terang beralih ke acara berikutnya di Torang Ding Torang spesial lagu Pop Manado tentunya ya. Di mana Sobat Budaya, Wakil Menteri Perdagangan Wamendak Dia Roro Esti Widya Putri mengajak masyarakat lebih berhati-hati saat berbelanja langsung maupun daring. Ini disampaikan pada perayaan Hari Konsumen Nasional Harkonas di Jakarta pada Minggu 10 Mei 2026, di mana dikatakan jadilah konsumen yang cerdas agar dapat berbelanja dengan aman dan nyaman. Caranya dengan memperhatikan informasi produk, membandingkan harga dan memastikan kredibilitas pelaku usaha sebelum bertransaksi. Wamendak juga mengingatkan untuk berbelanja pada platform resmi yang terdaftar dan konsumen juga diminta menyimpan bukti transaksi dan mendokumentasikan pembukaan paket untuk mempermudah proses pengaduan jika terjadi masalah. Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso juga menekankan konsumen berperan penting dalam memperkuat daya saing produk nasional. Karena menurutnya konsumen yang cerdas dapat mendorong produsen menghadirkan produk berkualitas dan kompetitif. Menurut Mendak, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk berkualitas juga membantu memperkuat industri nasional. Dan selain itu, preferensi terhadap produk dalam negeri akan mampu menekan laju impor dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Mendak berharap peringatan Harkonas 2026 dapat meningkatkan literasi konsumen masyarakat dan selain itu kesadaran konsumen diharapkan mampu menciptakan perdagangan yang sehat, aman, dan juga berkelanjutan.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Paksa balik kemari mau jual senjata jual, mau diai senjata dari, terpaksa korban dibuang karena efek pengaruh mau jualnya ada orang mau ambil.
2: Saya menanggapi hal ini saya sangat sedih.
3: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe. Apalagi ditunjang dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti yang melarang keras praktek pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini benar-benar dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat nelayan ketika melaut mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satunya yang dirasakan Samuel Tumonda, nelayan asal Kampung Tidore. Namun dibalik melimpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
1: Ikan kalau dibuang karena lebih pengaruh nyadada es. Umpama kalau mau jual soalnya nggak mau ambil, mau es dari lari, cuma marah kan es bat. Nah, dibalik karena tidak. Kalau sana kan soalnya pol dorong mau ambil, 2 ton paling tinggi. Sedangkan sana soalnya DP isi, terpaksa balik. Tapi di sana orang bilang soalnya boleh, karena kekuatan cuma 2 ton, paling tinggi 8 ton. Mau di es soalnya nggak dari es, terpaksa korban.
3: Ia menuturkan, untuk menangkap ikan di rumpon, jarak 30 mil menghabiskan 700 buah es batu rumahan yang kualitasnya di bawah standar. Sementara untuk mendapatkan es batu kualitas baik untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, harus memesan dari Manado.
1: Kalau jarak jauh bawa es, kalau 30 mil itu kerakit bawa es, itu paling kurang 700 biji, es batu kulkas. Es kulkas buka kemari, hampir siang tinggal begini. Jadi balik kemari, kalau ikan banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas juga es batu. Giling ulang. Kalau es Manado kan nyanda, dan bulan-bulan. Sudah kalanya orang kalau dari Manado, bos dari Manado, pesan es dari Manado kemari.
3: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni. Karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah, tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung. Sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap seperti tidak adanya pabrik es.
4: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi, pabrik es, kemudian sistem pembekuan, dan sistem penyimpanan dingin, yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.
3: Melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar untuk penanganan pasca tangkap ikan, Frans Iong mengusulkan teknologi sederhana agar ikan diolah dalam bentuk ikan kering.
4: Kita sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan teknologi sederhana yaitu teknologi tepat guna, misalnya bagaimana ikan itu kita olah dalam bentuk misalnya menjadi ikan kering, ataupun dalam jumlah yang terbatas kita membuatnya dalam bentuk ikan asap. Tetapi saya menganjurkan untuk daerah ini kita jangan melihat ikan asap. Untuk kebutuhan yang lebih besar kita membuat ikan kering. Karena ikan kering ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana. Kita memiliki sinar matahari yang sepanjang hari dari pagi sampai sore, sehingga kita boleh memanfaatkan teknologi tepat guna menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik, dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu, di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim penceklik di mana laut kita bergelora.
3: Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wasti Kamurahan, menilai hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Sebagai wakil rakyat, dirinya mendesak pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
2: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung

0: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Unas mengakui yang menjadi kendala nelayan perbatasan Sangihe ketika pasca tangkap kesulitan mencari es batu.
1: Memang ada beberapa parameter ataupun permasalahan yang perlu orang hadapi, yaitu masalah ikan yang dibuang di laut. Ini memang masyarakat juga ataupun nelayan juga perlu pembinaan bahwa dalam tangkapan itu kita perlu menyiapkan eis, kemudian kita harus menjaga mutu. Karena memang hasil yang dibuang itu memang mutunya sudah tidak baik. Karena hasil konfirmasi di Pelabuhan Dago bahwa mutu ikan yang dijual di Dago itu sudah sangat jelek. Ikan kita memang kalau kita menangkap pada daerah yang sangat jauh, suhu kita sangat tinggi. Sehingga nelayan harus dipersiapkan dengan eis. Terjadi kendala kita juga memang infrastruktur kita, pabrik eis juga masih sangat kurang. Eis-eis yang dibeli itu hasil dari masyarakat, bukan dari pabrik eis.
0: Belum lagi kapasitas pabrik perikanan Dago yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, namun tidak dapat diakomodir.
1: Pabrik eis baru tersedia ada di Dago itu 3 ton, sedangkan 10 ton ini dalam keadaan rusak. Sehingga memang dalam jangka waktu dekat ini kami coba lihat kerusakan dari pabrik eis ini. Tapi terjadi kendala kita juga, infrastruktur kita pabrik eis juga masih sangat kurang. Siapkan kita juga flake eis juga ada beberapa yang tidak berfungsi.
0: Di samping membenahi fasilitas infrastruktur alat pendingin yang rusak di sejumlah pulau, pemerintah juga mendorong masyarakat membangun home industry untuk menampung hasil tangkapan nelayan.

Okay, masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempuan Suara Budaya Kawanua. Henny sudah balik lagi untuk nemenin sahabat budaya tentunya di siang hari ini. Spesial untuk lagu-lagu pop Manado yang senang dengan lagu-lagu Manado, apalagi untuk sahabat budaya yang sekarang mungkin lagi di luar daerah, lagi mengingat kampung halaman, lagi suka dengar lagu Manado. Mau suka request lagu Manado, boleh bergabung yang terang di sini di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikToknya Perempat Manado dan di live TikToknya aku di sini ya. Kasih tahu lagu Manado apa yang ingin didengar siang hari ini, bisa bertambah menipi makan siang, bisa menemani yang sementara di jalan atau mungkin yang saat ini lagi santai-santai di rumah sambil mau suka dengar lagu Manado ya. Silakan sekali lagi untuk gabung di sini. Dan kalau misalnya lagunya ada di playlistnya Perempat yang mau putar, dan kasih tahu siapa yang mau nimo salam, bisa 3 orang spesial, okay? Sambil menunggu, ini punya lagu bagus dari Dantina Baban dan Di Barakati Home, tim pas spesial untuk saat budaya. Manado.

Oke, dan sobat pria, tolong settingnya lagu-bagus yang sudah hadir tadi, Home Pimpa. Lagu yang lagi hits ya, disukai, didengerin gitu. Atau apa yang disukai ya? Tapi memang kalau lagu Manado itu unik-unik ya, sobat budaya. Kadang bikin kita ketawa, karena lirik-liriknya lucu gitu ya. Oke, okay, dan saya langsung bacakan dulu untuk yang sudah gabung di sini. Selamat siang, Bung Novel. Request lagu dari Lola Drakel, judulnya Host Yang Pilih katanya. Lagu for keluarga yang ada di Kawangkoan. Oh, keluarganya di Kawangkoan ya? Oke okay, deh. Ada Bung Albert Andi, hai. Ada Audi Rantung. Bung Audi Rantung request lagu Cintanya Pernah Salah dari Gunawan. Apa dan yang salah, dang? Jane Maybe, request lagu Bagoyang. Oke, okay, gasken ya. Naftali Yogi yang baru gabung, ada Bintang Semesta Raya. Oh, siapa yang mau lawang, Kang? Semesta Raya lo, shalom. Aduh, kayak pesumam dang. Ada Wijo ya, siapa-siapa lagi yang gabung di sini? Saya mau salam-salam juga yang ada di Pro 4 Manado dong, supaya tapi banyak sekali ini ya. Waduh. Ada Andre Jordi, Katak Berekor, White Sand, Yopi Abdullah, ada Cesat, ada Riak ya, ada Al, ada Yopi Abdullah, ada Arman, ada Fan, ada Alex Mon, Titin, ada Luna, ada Fa Victoria, Yohana, ada Sultan Mudo, ada siapa nih? Bulu Perindu, Rika, Cookies and Food, ada Atok 90, ada Marlin, Anton Panigoro, Klepon, Gun Ganes 45, Elma 2204, ada Om Underscore Peter, Mas Betet, Giovano, ada Miracle, Cino 888, Lani JM ya. Ada Bravo, ada Lisa, ada Haroban, Pak Ibu Karame juga, Julita Rompas, Aditya Tuya, ada Steven Gama, ada Saf, ada Michelle, ada Kelana Jaya, Marsuki Yusuf, ada Putu. Pokoknya aduh banyak sekali yang gabung di sini. Host kok Keke hari ini Karina mau request lagunya, enggak ada dari penyanyi Eversal Gara. Oke, okay. Bung Capricorn, nanti aku putarin lagunya ya.

Baiklah, seperti biasa 3 request untuk sesi pertama dan nanti aku lanjutkan di sesi berikutnya setelah 3 lagu. Ini mau balik ulang. Jadi siap-siap juga lagu apa yang Unimo suka dengar di siang hari ini, yang pasti untuk lagu Pop Manado di Torang Deng Torang ya. Karena kalau mau request lagu Indonesia, lagu dangdut, lagu daerah lainnya bisa, tapi nanti di jam 4 ya. Nanti sama Bung Stanley, atau bisa di malam hari nanti di jam 9 tentunya ya. Torang ke Gunawan, Cintanya Pernah Salah, Lola Drakel yang dipilih satu kadera 3 orang, dan Evan dengan Nyanda Ada Spesial untuk Sahabat Budaya. Yang lagi makan siang, selamat makan siang ya. Semoga makan siang tambah menyenangkan dengan lagu-lagu dari Pro 4 Manado.

0: Hey Schulte, aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Oke, masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat, Suara Budaya Kawanua, dan sahabat budaya yang terus setia dan terang di sini. Terima kasih untuk kebersamanya. Ini mau kirim-kirim salam, ada Sidik, ada Frisky Langitan dan Max juga yang selalu setia dan terang di sini ya. Ada juga Single Mom, ada Marcel, ada Sif, MC Gigi, ada Andre, Imelda juga ya. Dan juga mau salam-salam yang lagi mendengarkan. Wah, lumayan jauh nih, watching from Philippines. Ada Tatsuo ya. Hai Tatsuo. Are you guys Indonesia ya? Pasti dong Indonesia ya. Bung Capricorn, terima kasih atas lagunya Host Keke, Henny Karina, Audi Antung. Oke. Okay. Makasih Bung Audi, enggak mau dibaca ya, jadi enggak enak. Silakan yang mau gabung di sini untuk request lagu atau tungguin di sini ya. Tadi yang minta sayang jadi begini. Oke, Torang Pak Ibu Yusha ya. Selamat siang, Torang ini dengan Ibu Yusha dari Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minasa Utara. Mau request lagu dan judul lagu Sayang Jadi Begini yang nyanyi Isti Yulistri. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusha. Selamat mendengar Jone Ibu Lina, semoga terhibur buat penyiar. Cantik, terima kasih Terning Torang, terima kasih juga Ibu Yusha, lagunya bakal diputerin ya. Siapa lagi yang mau gabung di sini? Aku tungguin. Untuk Tatsuo ya yang ada di mana tadi? Philippines. Aku mau kasih lagu apa ya? Lagu goyang-goyang aja ya, karena kayaknya suka lagu yang goyang-goyang ya. Ada Jane Maybe juga di Armadidi yang katanya kalaupun mau puterin lagu yang goyang ya. Asiknya lagu apa nih ya? Oke, sebentar.

Oke, nanti ini kasih lagu Kabal ya. Dari Rahman Tasmin featuring Rawi Bin. Ini juga lagi hits ya. Sopolote dengan Ape Putar Balik. Aduh, kalau Tatsuo tahu gak artinya nih kalau saya kirim ya. Yang penting musiknya ya. Full happiness pokoknya. Ada Rekan juga yang baru bergabung, ada Kucing Garong. Waduh, siang-siang ya, jangan garong siang-siang ya. Ada Yudhistira Krishna, Lucie Lombogia, ada Hans juga. Terima kasih Mbak Lucie Lombogia like-like-nya ya, tap-tap layar ya. Ada Dini juga yang sudah gabung di sini. Terima kasih, ada Lawrence, hashtag Lawrence juga ya. Ada Lan juga, hai selamat siang semuanya. Sudah pada makan siang belum? Kalau belum makan siang, makan dulu ya. Sebelum teramu lanjut yang terompet tugas-tugas. Yang pandang enteng tumah, dorang bilang ya. Bahaya kalau terang lewatkan. Oke, next. Selamat siang Kak Heni, Julita Rompas, Kini Artondano. Mau request lagu Tata Panji, Biar Bumi Bagoyang. Buat Kak Heni, makasih buat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya Julita mau kirim buat 3 orang, ada Bung Kapicel. Makasih salamnya, salam balik dan salam kenal dari Tondano. Ibu Yus di Kolongan, Bung Sami Senduk di Rere, yang lain nanti sabantar sore. Buat Kak Heni, makasih, makasih juga. Hai, ada siapa ini? Dini ya. Ada It's Me juga ya. Sesama It's Me nih ya yang lagi join. Makasih, selamat siang. Yudhistira Krishna, selamat siang juga Yudhistira. Silakan yang mau request lagu pop Manado, yang senang dengan lagu-lagu Manado boleh gabung di sini. Bisa di live TikTok Perempat Manado, bisa juga di live TikTok aku ya, It's Me Virgo yang mau gabung. Ada Alin 1776 juga, selamat siang. Selamat bergabung. Silakan kalau mau request lagu, kasih tahu lagu apa, lagu Manado yang pengen di request. Kalau ada di listnya Perempat, yang mau putar Kang. Dan terompet kebersamaan untuk request Torrenting Torang sampai di jam 2 siang ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang ada untuk yang senang dengan lagu-lagu Manado.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Hai, wawu, kiapana ini? Dapelia muru-muru terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Wawu, daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari Jo, badengar di 88,6 FM, 1188 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download Jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau, toh.

Okay, Sopolote dengan Ape Putar Balik. Demikian sudah hadir kabel dari Rahman, Tasmin, dan Rawi Bit ya untuk Sahabat Budaya. Menemani suasana siang yang sementara makan siang, selamat makan siang. Yang kembali bertugas dengan aktivitasnya, selamat melanjutkan tugas-tugasnya ya. Semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin ya. Dan yang pasti tetap semangat, tetap ceria, dan melakukan segala sesuatunya dengan apa ya, penuh keikhlasan, bertanggung jawab, penuh kejujuran. Dan yang pasti kalau kita udah bertanggung jawab, sudah jujur, sudah melakukan segala sesuatu pekerjaan dengan ikhlas, pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik pastinya ya, sesuai dengan ekspektasi tentunya ya. Jangan kerja setengah-setengah ya, terus di belakang ngeluh gitu ya, mengeluh ataupun kalau orang bilang bersungut-sungut ya, nggak baik. Oke, terus lanjut lagi di request Torang Ding Torang spesial untuk lagu Pop Manado. Ada yang request Pope Manucu. Emang tanggal berapa sih ini seorang Pope Manucu? 11 ya, mungkin cuman ini ya, cuman suka lagunya aja, suka dengan penyanyinya atau mungkin dengan lagunya suka ya. Selamat siang untuk Kenop ya, namanya juga lucu. Kenop itu bukan yang di baju ya. Request Pope Manucu dari Cako for Papa-Papa Tangguh Jo yang lagi kerja. Aku tambahin ya, selamat mencari cuan. Semoga sukses hari ini ya. Bung Yami, kenapa ketawa terus Bung Yami? Bung Yami silakan. Lagi di mana nih Bung Yami? Lagi aktivitas atau lagi di rumah? Yang pasti kalau Bung Yami juga ingin request lagu Manado, silakan gabung di sini. Mana nih teman rasa saudara grup-grupnya ya? Silakan bergabung di sini. Siapa-siapa yang belum gabung? Bung Abadi belum gabung ya. Siapa lagi? Oke, apa kabar Alin underscore HKID ya. Ada Lan juga, ada Sidik, ada Max yang setia juga ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Bung Yami seperti biasa masih di tempat yang sama. Emang tempat yang sama di mana Bang? Atau tempat tidur ya? Salam buat si kecil ya, yang kemarin sudah menjadi back sound ya. Bung Capricorn, Pak Melki ada di sini. Kenapa nyari-nyari? Kangen ya. Halo Alin, salam dari Hong Kong. Aduh, jauh-jauh dari Hong Kong dengerin aku ya. Makasih buat Alin underscore HKID. Apa kabar Alin? Hong Kong aman-aman di sana? Lagi musim apa di Hong Kong ini ya? Saya hari ini disamperin yang dari Filipina, dari Hong Kong ya. Puji Tuhan sehat ya kak. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya. Musim panas ya kak di Hong Kong ya. Oke, baiklah. Salam buat semua-semua yang ada di Hong Kong ya. Selamat siang untuk Cime yang ada di seputaran Bitung ya, yang siang hari ini minta lagu dari Diego Alexander dengan Tambah Terek ya.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang.

atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran Sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

Suara gak setinggal lagu bagus yang sehadir ya, dari penampilan Dante Nababan dan juga Dandi Barakati dengan Bagi Abu ya. Semua cuma palsu kan. Julita Rompas, lagu ini sama Ring Tapi Tamang di Toliang. Aduh janganlah gitu ya. Kirain mau kirim buat siapa. Bung Max, minta lagu Cincin Kaweng. Kirim buat siapa nih Bung Max ya? Cuma minta lagu saja kah? Yang sempat gabung, ada Sidik, ada Lan, Bung Audi juga. Ya, makasih. Aduh, udah pindah tampai ini.

0: Oke, selamat siang Trending Torang. Nona Heni, Bu Esti Tuna mau request lagu Sotanta. Mau salam buat teman-teman Prompat, untuk semua pengurus pastinya ya, dan anggota yang aktif. Mau salam orang-orang rumah. Ada Pak Mu, cucu Reani Davian Ichiro, ada Melin. Terima kasih Non Heni, selamat siang Trending Torang, salam budaya siang baik. Terima kasih untuk Trompe Ibu Esti yang ada di Tuna, yang coba gabung di siang hari ini. Lagunya sudah standby ya. Tunggu Jo, pasti ini mau putar ya.
1: Orang mencari pasangan kong tulung bah.
0: Apa kabar Trompe Ibu Anet, ada Bung Fafa juga, ada Wati ya, ada Ibu Helmi Tuda ya. Sama semua yang karena suka badengar perempat katanya. Salah harta dan diberkati Formoni ya pastinya. Buat Ira juga apa kabar di siang hari ini ya. Terampe Oma Anet, apa kabar pemungnya bergabung ini Oma Anet. Makasih Yusuf for life like-nya. Ada Tambelina juga apa kabar siang hari ini. Ada Bung Sami, ada Cancer juga. Ada sebagian juga yang sudah gabung ya, tapi sebagian belum kayaknya. Untuk sampai Tamang Rasa Saudara ya. Apa kabar Abdul Muhni juga ya. Ada Ongen Hukubun yang sudah bergabung juga siang hari ini. Terang langsung ke tiga lagu untuk sahabat budaya, Terang ke Cincin Kawin, Sotanta dan Kalaharta di siang hari ini.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi, tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu?
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

masih dari Jalan Radio Rumah 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat siang yang baru bergabung yang lain juga ya. Ada Yusuf, ada Yopi Abdullah, ada Clover juga, ada Pauls ya, ada Bung Joy 88 juga. Ada Moel juga. Aduh, bentar, saya baca dulu ya yang sudah gabung. Halo, kami Tarong Peskola kata pernah ke situ, studi tour kapan? Bulan November, oke. Okay. Ya, salam Moel buat semua-semua yang pernah studi tour ke sini ya. Selamat siang juga Osompi alias Trompe Ibu Anda Suaan, selamat bergabung. Cinta gak pernah salah, sudah yang request tadi, jadi ini mau gantikan yang cukup jo sayang ya. Mudah-mudahan suka. Ada Femi Mem, hai Mem Femi. Ibu Anda kata Suaan mau kirim buat Julita Rompas, ada Meiti Pesik juga ya. Ada Mem Femi di sini ya, Ibu Anda. Iya, Mem baru bangun ke siang. Ini Trompe Ibu Anda itu Osompi baru gabung ya. Mem Femi nanti mau kasih lagu juga. Karemos dari Dandi Barakati. Supaya semangat bangun siang langsung lanjut aktivitas ya. Selamat siang untuk anak rantau juga yang baru bergabung di live TikTok ya. Sultan, ada Mustafa, Mustafa, iya betul, Mustafa 4551 juga yang baru bergabung, selamat siang. Ada Buku Cerembang juga. Sukses untuk aktivitasnya buat orang PMM Femi ya. Dan oh ya, saya mau salam-salam juga nih yang katanya ngefans banget sama siapa ya, ada deh. Menggema seantero lantai 1 dan lantai 2 katanya, yang ada di Versa Store ya, yang ada di Bahu Mall sana. Aku mau salam-salam dulu buat mereka-mereka yang lagi beraktivitas ya. Tetap semangat ya sampai tutup toko ya. Ada Gloria, Cynthia, and Mary, semua-semua yang ada di lantai 2 ya. Orang Peko Audi juga, semangat bajaga ya. Semoga setoran lancar ya, supaya tampil sepat orang tua orang asik. Aku saya duga tuh Kang. Ibu Anda dapat salam dari Mem Femi katanya, dari Jai Lolo, God bless you all. Ada Agustino juga, ada Aiden Jonah. Halo Nona, selamat siang. Selamat siang juga Bung Aiden. Thank you Mem Femi yang so like ya. Masih stay di sini Bung Audi, Julita, ada Bung Yami, ada Jane Maybe, ada Ibu Anda, Mem Femi, Aiden Jona, ada Muhammad Nento.

0: Selamat siang Bung Yopi Abdullah juga, ada Lan juga ya. Oke, ini langsung close dengan dua lagu untuk Sahabat Budaya tentunya di siang hari ini. Terima kasih yang suaba dengar Pak Torang ya dari tadi. Nanti jam 2 Torang akan bergabung dengan RRI Program 4 Jakarta untuk program acara Suara Budaya Nusantara. Siapakah yang akan jadi hostnya, pendamping Torang P host Jakarta di Jakarta juga. Topik apa yang akan dibawa, makanya jangan pernah pindah channel ya. Tetap setia dan Torang di sini tentunya di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawan, FM 11,88 kHz yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital dan juga lepas ya nih, nanti ada cara-cara menarik yang akan hadir sampai di jam 12 malam nanti. Nanti yang akan menggantikan ada Bung Stanley di jam 3 sampai di jam 8 malam ya. So, jangan kemana-mana. Dan terima kasih untuk kebersamaannya tentunya.
1: Tegak-gak begini, masih-masih banyak.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Nyur melambai siang,
2: dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh disono tuh operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa Renet ya. Dinginnya kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Aye lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa Renet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Aye Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya, yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya, tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa Arena dan juga pendengar Pro4 ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat,
2: iya. Makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Bang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya suruh iya. Dadakan lagi, kita kagak bisa ya. Kita bukan keturunan palang pintu soalnya. jadi kagak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: pantun ya,
2: katanya.
1: Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dijual sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Oh,
2: gitu, Bang Jo.
1: Jadi tema kita hari ini melestarikan

0: Coba mic-nya bapaknya coba agak majuan lagi, Pak.
1: Iya, agak majuan, Pak.
0: Soal kejauhan.
1: Baik.
2: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Masuk udah, siap.
1: Iya, alhamdulillah. Sama, udah jelas ya semua, udah, clear suara kami ya.
0: Jadi nanti suaranya bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet hingga pendengar Pro4 ya. Kak Fitri, iya. Ini kan iya. Nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Pro4 Pontianak kira-kira berapa ya bisa dihubungi sama pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet?
1: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu. Oke,
0: bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Hairil. Untuk pembahasan kita hari ini yaitu melestarikan pantun, sastra, lisan, budaya, masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
1: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun. Ya, bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan, lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
1: Iya.
2: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun. Betul. Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya.
1: Iya.
2: Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
1: Cerita-cerita rakyat, dongeng, apa?
2: Dongeng ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Iya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
1: sudah miliar ya Pak ya?
2: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
1: Ke dialek mereka ya. Begitu ya Pak ya.
2: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya, macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
1: Medianya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
2: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya, dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini.
1: Ya.
2: Itu terbukti ya setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara lingkar panjang kehidupan manusia long life circle itu ya misalnya ada mau menikah orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Itu juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
1: Iya.
2: Itu, ya.
1: Saut menyaut begitu Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
2: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya.
1: Iya.
2: Ya tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru.

0: yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya, itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan apa namanya fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya kreatif, sekarang. Ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya, seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya. Menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas. Ya mereka cukup apa namanya cukup responsif ya. Cukup apa namanya bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
1: Iya tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa apa namanya tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
0: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan dari diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, secara teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan. Anda lagi mikir-mikir. Jadi orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun, jual beli pantun. Jadi itu seperti
1: udah terbiasa ya, Pak.
0: Sekarang ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Ya ini tidak apa-apa saya kira. Ini sebagai satu apa namanya ya, masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan. Gitu.
1: Spontan ya.
0: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam apa namanya itu ya pantun tidak lagi seperti dulu. Tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus?
0: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan.
1: Berpasangan apapun,
0: ya. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu berbalas pantun segala macam itu membaca syair.
1: Itu dilombakan
0: atau memang
1: sudah rutin fisik, Pak?
0: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih kok pantun ini dilestarikan, ada apa gitu ya. Pantun ya. Mm-hmm. Kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata, mm-hmm. permainan bunyi, tapi di dalamnya itu tersimpul juga, terselip juga pesan-pesan ya, yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan yeah. moral ya, pendidikan etika, mm-hmm. pendidikan agama, ya pendidikan apapun ya, pesan-pesan semacam itu, mm-hmm. nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Mm-hmm. Nah, oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya, menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya. Gitu.
1: Ya, makanya ada pantun sindiran ya, Pak ya.
0: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan, walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
1: Agak menusuk ya, Pak ya. Menusuk ya. Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya, Pak ya. Betul. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya, Pak ya, rutin. Ya, dari sejak tahun berapa itu, Pak? Udah melibatkan anak-anak muda. Ini.
0: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya, terus menerus ya. Okay. Baik tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Bagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya. Ya, nah, kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung, di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
1: kompetisi
0: ya, pantun ini. Jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
1: Itu biasa melibatkan siapa ini, Pak? Memang anak-anak di sekolahan, memang di sekolah ya, Bang, ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini.
0: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD, juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
1: Tundang.
0: Pantun berkedah. Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar yang piawai.
1: Piawai.
0: Ya, mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
1: Berarti plus dengan instrumennya, Pak ya, dengan alat-alatnya.
0: Ya, ada lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
1: Wah, jadi, mantap.
0: Makin banyak kan bentuk-bentuk pelestarian pantun.
1: Ada sastra lisannya di situ, Pak ya.
0: Otomatis sastra lisan.
1: Tapi di apa warnai ya, variasi gitu ya, dengan tarian
0: supaya apa namanya orang yang menikmati itu tidak bosan.
1: Oh iya, tidak monoton. Baik. Iya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ada guru-gurunya ini.
0: Ada.
1: Nah, ini bagaimana, Pak, selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali, sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
0: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di apa namanya dulu lembaga apa penjaminan mutu LPMP ya, di Siantan itu, di seberang Kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari apa Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singgawang, Kota Sambas, dan Kota Bengkayang. Nah, itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di kabupaten kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
1: komedi.
0: Jadi bahasa Melayunya melucu.
1: Tapi bagi bahasa kita ya, Pak ya, daerah lokal.
0: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya pantun?
1: Pantunnya plus dengan propertinya.
0: Propertinya juga ya.
1: Baik.
0: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK itu.
1: Baik. Berarti memang emang harus sejak dini begitu ya, Pak ya.
0: Oh iya.
1: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
0: Oh iya.
1: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang, contohnya Pak ya.
0: Tundang sari.
1: Nah,
0: mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
1: Iya, ya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih Pak? Kalau membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
0: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
1: senang dengan seni.
0: Oh iya, iya, iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, kemudian apa namanya, etika, karakter, di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di Kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya. Meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
1: Iya, betul-betul. Ya,
0: kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya. Kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun.
1: Cepan-cepan ya, gitu Pak ya.
0: Itu juga membantu sekali ya.
1: Baik-baik. Silakan Bu Abang yang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini.
2: Iya. Boleh ya Kak ya.
1: Di Nusantara. Boleh.
2: Nanti buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
1: kan jadi jenis pantun banyak ya.
2: Banyak banget. Di daerah-daerah di Indonesia. Nah, tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zamannya zaman AI gitu ya. Nah, kalau kita kasih prompt, nih ke AI gitu ya. AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa, Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
0: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin oke lah ya, bisa ya bagi pemula sih oke, enggak masalah ya.
1: terbantu.
0: Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu, mungkin dia cari
1: cipta sendiri,
0: kosakata sendiri gitu ya. Itu lebih ya, memang AI merupakan satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin AI. Ada pantunin AI ya.
1: Tapi beda rasanya ya, Pak.
0: Saya kira beda ya. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
1: Kalau Bang Jo, apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak nggak?
2: Belum pernah bikin sih kebetulan, Kak.
1: Belum ya.
2: Kalau tadi sih nggak salah aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan, yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
1: Sehari-hari. Jadi kayak ada
2: kayak
1: nilai
2: tadi,
1: gitu.
2: Iya, kayak tadi pakai AC dinginnya kagak kira-kira gitu. Harus 16 derajat kita kan. Enggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. Gitu. Siap, nanti kita jeda dulu kali ya Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya, untuk berinteraksi dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Nanti pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, enggak lama-lama ya. ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan ya. Nanti kita bakal balik lagi ya. Disiapin pantunnya nih pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, balik lagi ya. Barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Pro4 Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih.
2: Okay. Iya.
1: Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana?
2: Yang boleh, bisa kita angkat? Baik. Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, tunggu abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih, mau jalan-jalan ke bandara, pergi ke sana, pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah ada belum ya? Kita angkat dari
3: Assalamualaikum.
1: Oh, ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Abipun.
2: Oke, abang dengan siapa di mana nih?
3: Bang Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, mainkan pantunnya.
3: Aduh, gak bisa pantun nih.
1: Lanjut, gak apa-apa Bang Edo.
2: Baik, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Fahiril.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sih Pak, tanya apa jalan Edo Bang Jo, Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA, berpantun itu Pak. Intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah, yang ke dalam itu aja, satu aja. Ini ada pantun nih.
2: Iya, katanya nggak ada pantun. Boleh-boleh. Ayo ikan hiu ikan cucut yuk lanjut. Wow. Iya.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunnya untuk terakhir ya Pak ya, udah disiapkan. Cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga
1: bisa,
2: ya. Kreatif gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah, ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang, jangan langsung jawab ya.
1: Iya, bisa.
2: Iya, iya. Ini kurikulumnya ada kan memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan gitu itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga itu. Nah, ini penting ya agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
2: Memang harus dibiasakan lagi karena biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu di gitu. Kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
2: Tapi sekarang kok enggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Fendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja. Misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi gitu. Anak-anak di uji ininya Pak ya. Bagus ya untuk melatih
1: kreativitas juga improvisasi gitu.
2: Itu mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu ya Pak ya. AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
2: Boleh.
1: Halo Pro4, Assalamualaikum.
5: Pro4 Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Cegu ya, Bang Jojo.
1: Silakan Cegu.
5: Ya, di Pontianak Halo, Kakak Putri.
1: Fitri.
2: Iya.
5: Masih kedengaran suara Cik Guru ya, Kakak Putri?
2: Iya, dengar.
1: Dengar
2: Cik Guru.
1: Silakan Cik Guru.
5: Kakak Putri yang baik hati. Dengan suara sumbernya Bapak siapa yang lagi ya? Bapak ya?
1: Bapak Effendi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Waalaikumsalam.
5: Temanya melestarikan pantun, sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau.
1: Silakan Cegu, langsung pertanyaannya. Lah,
5: kalau nggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada nih. Adat itu kan ada pasti ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu. Seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya? Seperti juga. Satu itu ya tadi fungsinya seperti apa, sosial adat. Dua, seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Yang ketiga terakhir, seperti apa juga duta budaya dan peran terlangkai. Nah itu paham Bapak, sudah jelas pertanyaannya dari Cik Guru ya.
2: Baik.
5: Nah, saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Buah dibelah-belah, orang Melayu adat dijunjung. Bersendiri cara dan kita pula duduk dadulah wane di si kue gentar. Itu pantun saya. Terima kasih banyak.
1: Artinya tuh? Artinya?
5: Nggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa ya artinya? Buahlah erak di belah-belah. Artinya apa tuh? Orang Melayu adat dijunjung. Bersendiri cara dan kita pula dadulah wane si kue gentar. Nah artinya apa tuh? Oke, terima kasih banyak. Putri, Bapak
1: Yang Sumber,
5: Bang Jojo.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria. Kalau Cik Guria itu aslinya katanya Medan.
2: Medan. Medan juga ada Melayu ya Pak ya?
4: Iya, Melayu Medan.
2: Iya.
4: Melayu Deli.
2: Mungkin tadi logatnya Melayu Deli pantunnya. Iya, mungkin kita ya.
4: Iya, fungsi pantun di situ di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan. Itu bersenang-senang ya kan.
2: Iya.
4: Lalu di dalam
2: cairkan suasana.
4: Di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai kebudayaan ya. Hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersihkan syarat-syarat bersihkan kita pula itu kan juga dalam pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya. Untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, berteka-teki, bertegur sapa. Kadang-kadang sindir-menyindir, untuk menghibur hati yang resah mungkin baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
2: Pantun gombal namanya Pak.
4: Jadi banyak sekali fungsinya ya. Hampir semua kehidupan aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
2: jangan takut berpantun ya Pak ya.
4: Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu. Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu meletakkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
2: Baik. Sudah diakui
1: sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perompak Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
2: Selamat siang.
1: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung dan lain-lain? Dan bagaimana tips tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak Ayi dicatat dulu ditulis dulu terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate ini katanya sejauh mana sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya? Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Ya. Silakan.
2: Oh, oke, okay. Kita rangkum langsung ya Pak ya.
1: Monggo.
2: Iya baik, model pantun.
4: Iya, ya. Jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama. Bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi apa namanya, tidak ada sesuatu yang apa namanya sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata di ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat apa namanya Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, soal kenapa sih orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya? Ini memang
2: ada orang gitu.
4: Ya, piawai mengekspresikan pantun tanpa harus. Ya, memang dulu tadi sudah saya katakan ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada walaupun jumlahnya enggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya. Yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu, sehingga mereka punya punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan orang-orang cerdas yang memang punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu kan, satu bait itu ada 4 baris ya kan, setiap baris itu ada 4 kata. 4 kata itu biasanya terdiri dari 8-12 suku kata ya kan. Lalu ada korespondensi, akhir larik itu ada persajakan AB-AB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi, misalnya ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
2: nyambung
4: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada apa ya, para tetua kita dulu ya punya.
2: Kalau zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
4: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini misalnya ada pantun di yang lalu itu kan, misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, seperti itu. Jadi dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
2: sehat
4: juga ya.
2: Baik. Siap. Bang Jo, boleh kita terima dari
1: Pontian? Boleh, silakan.
2: Para budaya Nusantara, selamat siang.
3: Selamat siang, Bopi.
2: Iya.
3: Apa?
2: Hey, siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Wardi, Sengirengan.
2: Oh iya, bersih kotoran pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena labuan nanas. Bang Wardi, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung apa? Sila Bang Wardi, jawab pakai pantun enggak nih?
3: Saya mau nanya pakai pantun boleh enggak, Bopi?
2: Boleh. Masuk ke profesor kita, Pak Haidar Effendi.
3: Haidar Effendi. Selamat siang, Pak Haidar Effendi.
4: Selamat siang.
2: Salam.
3: Nah, ini apa ya, pakai pantun boleh, Pak?
1: Boleh.
3: Ya, membeli minyak di Parit Keladi.
2: Ah, jauhnya.
3: Habis itu ke Jalan Sidak.
2: Sedap.
3: Saya mau nanya dengan Pak Haidar Effendi.
2: Boleh.
3: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
2: Baik. Ya, cukup. Makasih banyak.
1: Iya, terima kasih. Sami-sami, Bang Edo.
2: Bang Wardi.
1: Nah, itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi.
2: Iya. Spontan ya.
1: Tinggal uhui
4: aja. Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya, dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus menerus, tak berhenti ya, dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar.
2: Lawan bicara
4: ya, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak. Dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya. Mm-hmm. Sampirannya itu diambil dari apa yang ada tersedia di alam semesta ini. Mm-hmm. Ya bunga, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatang.
2: Lingkungan.
4: Ya lingkungan ya. Kemudian keindahan alam dan segala macamnya itu bisa menjadi sampiran ya. Biasanya pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di alam ya.
2: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
4: Kiasan juga itu.
1: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
2: Boleh, silakan.
1: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
2: Halo
1: Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih, Kak Fitri nih.
2: Ya, boleh ya. Baik, Bapak Bang, silakan pendengar. Masih kita buka satu penelpon lagi, kita tunggu. Yang mau bergabung atau mau berpantun ria bersama kita di sini, boleh ya.
1: Iya.
2: Ada Pak Haidar Effendi berkaitan dengan pantun tadi.
1: Siap.
2: Belum tampaknya ya Bang Jo.
1: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi, ini Kak Fitri dan juga Pak Effendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
4: Iya, betul.
1: Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu. Udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada telepon terakhir nih, Kak Fitri, kita angkat ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda boleh silakan. Langsung.
6: Ikan teri, ikan belana.
2: Aduh, sedap.
6: Harus mengalir sirnalah embun. Menyapa nak menyapa Kak Fitri di RRI Pontianak bersama Bapak Hairil membahas pantun.
1: Iya. Silakan Teh Dinda.
4: Biasa ini.
2: Boleh.
1: Langsung Teh Dinda pertanyaannya.
2: Langsung.
6: Pertanyaannya untuk Bapak Hairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Kak Fitri, Jojo dan Bapak Hairil ya.
4: Amin.
6: Karena cuaca sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. Pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dengan bulan bahasa. Itu pertanyaannya Bapak Hairil, tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Tedinda di Bogor.
2: Tedinda, baik. Iya.
4: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya, di berbagai tempat komunitas dan universitas kita selalu memperingat apa mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hari Anwar misalnya 28 April itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu apa namanya berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam
1: ya, non-stop. Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
4: Ya pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu dulu menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu bahkan 5 negara ya. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung. Untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirdayanti ya. Orang Pontianak yang mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia. Juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa-mahasiswinya di sana. mereka ikut juga ya. Berpartisipasi. Jadi kita mencoba. Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan. Kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau. Waktu itu kita adakan seminar di Pontianak. Kita hadirkan Pak Nadiem Makarim waktu itu. Dia setuju. Lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
1: Mantap ya.
2: Iya, Bang Man main di atas atap, mantap.
1: Iya, mungkin udah langsung boleh closing statement ya. Pak Effendi satu menit ya, karena waktu juga.
2: Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
4: Banyak ya, teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga menerbitkan ya. Pantun-pantun tak benda ya. Nah jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita tidak hanya identitas masyarakat Melayu tapi juga bangsa Indonesia itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan dan terus kita gelorakan pemakaiannya dengan masyarakat agar dia terus berkembang lah. Hilang dimakan zaman.
2: Dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana?
4: Ya alhamdulillah ya, setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
2: Bahkan juga memakai Pak ya dalam kantoran
4: banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
2: Baik, itu dia Bang Jon. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaukan pantun dalam kesempatan.
1: Terima kasih Pak Effendi. Semua parahnya di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop, pemirsa Renet ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Terima kasih juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempuan FM Suara Budaya Nusantara.
2: Bang Jo sehat selalu. Minumnya air kedelai sama Pak Ade. Selesai deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Sampai jumpa.
1: Pemirsa Renet dan juga pendengar Perempuan, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual Renet. Jodoh itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi.

0: Setiap suku bangsa Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda, seperti halnya suku yang mendiami Provinsi Sulawesi Utara. Dari 5 suku yang ada di daerah itu, ternyata setiap sub-etnis memiliki budaya tersendiri, seperti halnya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tarian tradisional Gunde sudah ratusan tahun ternyata masih dipertahankan di daerah 1000 pulau itu. Budayawan Sulawesi Utara Iver Dixon Tinungki mengatakan, tari Gunde di mata masyarakat suku Sangihe memiliki nilai filosofis yang tinggi karena berkaitan dengan penyembahan kepada Genggona Langi atau pencipta alam semesta, serta menggambarkan etika dan moral yang dijunjung masyarakat, khususnya perempuan dari suku Sangihe. Untuk itu, tari Gunde dinilai oleh masyarakat Sangihe sebagai tarian sakral karena melalui perpaduan gerak tari dan musik sebagai bentuk pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di lain sisi, menggambarkan ketulusan hati masyarakat menghormati seorang ibu atau perempuan. Melalui makna maupun filosofi tarian Gunde, pemerintah dan masyarakat Sangihe menjadikan tari ini sebagai tari adat untuk penyambutan para tamu maupun acara budaya lainnya.
1: Budaya orang Nusa Utara itu sangat menghormati perempuan, sehingga dari masa kerajaan kan wakil dari Tuhan itu selalu digambarkan sebagai ampuang. Ampuang itu kan seorang perempuan. Nah, ini ada hubungan mungkin dengan kajian konsep matriarchat, jadi kepemimpinan kaum perempuan. Ampuang-ampuang pemimpin spiritual dan pemimpin masyarakat masa lalu sebelum agama-agama masuk kan itu ampuang. Ampuang itu perempuan. Dia yang mewakili hubungan manusia dengan Tuhan, Genggona Langi. Tarian itu tidak semata melihat keperkasaan kaum perempuan, enggak. Dia lebih upaya meletakkan nilai-nilai hidup yang berasal dari nilai ibu. Jadi ibu sebagai yang melahirkan hidup. Di masa-masa kerajaan, ibu itu digambarkan sebagai sesuatu yang ramah, sesuatu yang welcome ya terhadap siapapun, sehingga setiap kali ada tamu, setiap ada upacara tradisi, maka tarian itu yang dipakai untuk menjemput tamu.
0: Penari pada umumnya berjumlah 12 orang wanita yang sudah dipilih oleh pimpinan tarian atau tokoh adat. Tari Gunde dalam bahasa masyarakat setempat artinya lambat atau pelan. Hal itu terlihat dari gerakan dan kelembutan tari dan irama musik yang mengiringi penari. Perpaduan gerakan tari dan irama musik tradisional itu menggambarkan kehidupan perempuan dari suku Sangihe. Pertunjukan tari Gunde terdiri 7 babak. Babak pertama diawali dengan masuk pentas dan penghormatan pada tamu atau undangan. Selanjutnya dilanjutkan tari Salaing Bawine sebagai tari yang menggambarkan sebuah keanggungan dan kehalusan budi pekerti wanita. Setelah itu dilanjutkan gerakan tari Salaing Saloha dan Salaing Baling serta Salaing Durahang. 3 atraksi tari Gunde itu menggambarkan ketangguhan, emansipasi, perjuangan, dan kebahagiaan wanita. Di saat perempuan dari suku Sangihe mempersembahkan setiap babak tarian, para pria mengiringi dengan musik tradisional Sasombo dan Tagonggong. Setiap irama musik harus disesuaikan dengan gerakan dari para penari. Kostum yang digunakan oleh para penari pada saat pertunjukan biasanya menggunakan busana adat yang disebut laku tepu. Di bagian rambut dihiasi mahkota kecil, selain aksesoris wanita lain seperti gelang dan lain-lain. Yang dipakai juga para penari adalah kain selampang dan sapu tangan. Anita Makawimbang, untuk ensiklopedia budaya keindonesiaan.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Etole, Mas Rega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
1: Nyur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara Budaya Kawan Muat.

0: Lihat itu, kasian ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasian.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Sid, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Nyur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
2: Rompat Suara Budaya Nusantara.
3: Cincin kawin
4: yang kita lihat. Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
5: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
4: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanu.

Baik, selamat sore sahabat budaya. Selamat berjumpa lagi kita di sore hari ini lewat acara request sore ya sahabat budaya, pilihan pendengar. Dan sahabat budaya, seperti biasa saya mengajak Anda untuk bergabung ya di acara ini lewat line WhatsApp di 0853 424 00928. Ya, nanti sahabat budaya bisa request lagu, kirim lagu, kirim salam, juga kita bisa memberikan komentar seputar topik obrolan kita di sore hari ini ya. Oke, baik sahabat budaya yang ingin bergabung nanti lewat WhatsApp, saya tunggu ya. Untuk Anda, kita dengarkan dulu lagu bagus berikut ini sahabat budaya. Tetap stay tune di Pro 4 RRI Manado.

Iya, dan baik pendengar, masih di Nyer Melambai Sore ya, dan sudah pukul 16 lebih 12 menit waktu di Perempat. Dan silakan sahabat budaya yang ingin request lagu langsung lewat line WhatsApp di 0853 424 00928. Jangan lupa nama, alamat yang jelas ya, kemudian request lagu apa ya, dan komentarnya ya, begitu.

Ya, dan baik sore topik sore ini ya simpel-simpel aja nih sahabat budaya. Ya, kebiasaan apa yang sering Anda lakukan di saat sore hari ya. Jadi tergantung sih sahabat budaya, kalau Anda cewek biasanya apa gitu, nyiram bunga atau apa, nyiram orang. Jadi kebiasaan yang sering atau selalu dilakukan saat sore hari ya. Ya, ada yang ngopi ya, minum kopi, ada yang jalan-jalan sore ya, ada yang cuman rebahan, tiduran, ada yang dengerin radio, banyak sebenarnya, ini kan gampang sebenarnya ya. Oke, ini kenapa ini telepon-telepon? Saya tidak menerima telepon, guys, ya. Saya cuma menerima WhatsApp-nya aja, ya. Oke, ya, jadi topiknya kebiasaan yang selalu dilakukan pada saat sore hari, ya. Oke. Iya, jadi itu aja deh. Oke, ini saya lagi rumus apa ini? Ya, jadi selamat sore pendengar semuanya. Sore hari ini memang kita punya suasana yang beda ya. Ada yang baru pulang kerja, ada yang lagi santai di rumah, ada juga yang masih di jalan sambil dengar

Iyo. Nah, sore ini sahabat budaya, kita mau ngobrol santai soal kebiasaan yang selalu kalian lakukan di saat sore hari ya. Ada yang wajib ngopi jalan sore dengar lagu melo rebahan sampai cari gorengan favorit. Yuk, sahabat budaya berbagi cerita sore hari ini di WhatsApp 0853424009 Stanley tunggu ya. Oke. Ini ada yang masuk ini dari Aldi Detailing. Selamat sore Bung Stanley, selamat sore, ini Aldi Detailing. Kebiasaan setiap sore Aldi duduk di teras pendopo sambil minum kopi dan melihat langit. Melihat langit, apa yang lu lihat lah Aldi, mendung. Oh, kayaknya sudah cerah ya. Katanya Aldi, dia setiap sore duduk di teras sambil minum kopi dan melihat langit. Nah, betul ya. Request lagu Bang Stanley, Rumah ke Rumah. Rumah ke Rumah. Siapa yang nyanyi nih? Ah, kirim salam buat teman-teman nongkrong di Tikala. Buat Bang Stanley, selamat tugas. Terima kasih. God bless you. Oke, terima kasih. Untuk Aldi Detailing, ya. Ada lagi, silakan. Ya, saya tunggu. Ibu Jusya paling ini dapat dengar. Ibu Jusya mau tanya, siapa yang menyiar, Kang? Mau dengar, Jono. Ini yang menyiar ini Om Lamu. Lanjut. Ini sudah ada. Selamat sore. Bung Stanley, selamat sore juga Bung Devi. Kalau kita ini Stan, kegiatan yang rutin sore hari adalah santai di rumah sambil makan amu goreng. Bagi dong, camu-camu apa amu ini? Camu-camu gorengan maksudnya, camu-camu gorengan pisang goreng, orang goreng enggak? Kong lia-lia orang lewat di muka rumah. Aduh, hati lagu, request lagu Hati Kadondong dari Gunawan. Iya, terima kasih Bung Stanley. Iya, terima kasih untuk kita pe bestie ini ya, Bung Dev. Ada di mana ini Bung Dev? Di Tompaso atau di Kampung Jawa? Bilang kemari. Kali Tompaso kita mau cumu pak kita pe aradu satu di Tompaso buat Bung Reki bersama Mbak Novi Mbak siapa ketun Fani, Mbak Fani di Tompaso ya. Tompaso lama, selamat sore, selamat mendengarkan perompat ya. Jadi Bung Dev katanya ada di rumah di Kamja, Kampung Manja, Kampung Jawa, Kampung Manja. Dodo, susah lah kan, Kampung Jawa bukan Kampung Manja. Oke, okay. Aduh, iya, lanjut dulu ya. Jadi Bung Dev sabar, nanti lagunya kita puterin sebentar ya. Oke, okay. Kita lanjut dengan pengirim WhatsApp berikutnya ada. Rani di Limboto Gorontalo, selamat sore Abang Stanley, selamat sore juga Rani. Apa kabar ini Bung Stanley? Ada bahe-bahe ini. Kalau Rani ini Bang Stanley, pe kebiasaan dang, kalau sore-sore begitu kita selalu basirang bunga Bung Stanley. Sirang bunga sambil membadengar radio. Oh, begitu dang. Mau request lagu Bang Stanley, Melukis Senja. Dari Budi Doremi Fasolasido. Kirim salam juga ini, Rani bilang mau kirim buat kita pemama di Limboto. Deng, semua-semua yang dapat dengar Pro 4, salam dari Rani di Gorontalo di Limboto. Oke, dan buat Bung Stanley selamat tugas, salam buat semua di studio. Terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih, selamat sore juga untuk Rani di Gorontalo. Apa lagi? Ada? Rumah ke rumah, Kang. Ada nggak tuh lagu itu? Rumah ke rumah.
ke rumah, rumah ke rumah. Ada katu, ada dari Hindia, Hindia. Oke. Kemudian apa tadi? Hati kadondong ya. Jadi request Bung Devi di Karombasan Kanan, di Kampung Jawa Rano Tanah Weru. Baru ada Meluki Senja ya. Dari Budi Doremi yang di request Rani di Gorontalo. Oke, baik. Torang dengar jo, tiga lagu berikut ini, so jangan kemana-mana. Tetap mendengar terus di Pro 4, masih di Ragam Irama Nusantara atau pilihan pendengar.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Jangan dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong kita belum sempat, no, katuk pi puskesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pepande. Nanti mau sakit baru mau piba periksa, Dan.
0: Iya sih, itu, no, Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja, toh. Jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan, Dan.
1: Iya, betul, no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya, no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muan.
3: 88,6 FM 11.88 AM

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi karut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Ya, baik pendengar, kita masih di acara pilihan pendengar atau Raga Wirama Nusantara dan Saudaya. Masih dengan topik kita sore hari ini, kebiasaan yang sering atau selalu dilakukan di saat sore hari ya. Ya, jadi sahabat budaya, sore hari ini mungkin memang punya suasana yang beda sahabat budaya ya. Ada yang baru pulang kerja seperti yang saya bilang tadi, ada yang lagi santai di rumah, ada juga yang masih sementara di jalan ya sambil mendengarkan Pro 4. Ya, dan sore hari ini kita masih ngobrol santai soal kebiasaan yang selalu Anda lakukan di saat sore hari ya. Ada yang mungkin wajib ngopi ya, jalan sore ya, mendengarkan lagu-lagu slow. Ada yang lagi tiduran, terbahan, atau mungkin sampai mencari gorengan favorit ya. Oke, saudaya, yuk kita berbagi cerita di sore yang santai ini ya. Silakan yang masih ingin bergabung, masih stand ditunggu ya di nomor WhatsApp 0853-424-00928, kirimkan pesan Anda. Jangan lupa nama, alamat, kemudian komentarnya dan request lagu apa. Terus kirim buat siapa ya. Oke, lanjut ya saudara, kita ke yang sudah mengirimkan ya lewat WhatsApp. Ada Vina di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore Abang Stanley, selamat sore, ini aku Vina di Bandung ya. Selamat sore juga Vina ya. Kalau kebiasaan Vina ini Bang Stanley ya, jalan-jalan sore sambil mendengarkan playlist lagu-lagu galau ya. Boleh request lagu Bang Stanley? Boleh. Request lagunya Andi lagi. Anggi di sini ya. Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Lagu ini mau dikirim buat dia yang masih di hati Vina. Aduh, cie-cie gitu ya. Buat Abang Stanley, terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih, selamat sore juga untuk Vina di Bandung. Lanjut, ada Rio di Jakarta Selatan. Halo, selamat sore Bang Stanley, selamat sore. Ini dengan Rio di Jakarta Selatan. Kalau aku Bang Stanley, rebahan sambil scroll media sosial sampai ketiduran. Oh gitu ya. Request lagu Evaluasi mau kirim buat semua pejuang rebahan. Buat Bang Stanley buat sore, terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk Rio di Jakarta ya. Terus ada Siska di Pulau Bali. Selamat sore Bang Stanley, ini aku Siska di Bali. Kalau kebiasaan aku ya, aku sih sore-sore suka duduk di pantai menikmati sunset setiap sore. Request lagu untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Kirim salam nih buat sahabat-sahabatku di Denpasar. Buat Bang Stanley, terima kasih. Selamat sore. Oke, selamat sore Siska di Bali. Oke, lanjut lagi. Iya, selamat sore. Ini dengan Ibu Sekar. Ibu Sekar di Singkil. Ya, selamat sore Ibu Sekar ya. Kalau Ibu Sekar, karena Ibu Sekar ini kan sebagai pembuat kue nih, jadi udah terbiasa Bung Stanley setiap sorenya yaitu nyiapin semua bahan-bahan untuk buat kue. Oh iya deh. Minta lagu Gereja Tua boleh? Oh boleh. Panbars ya. Buat semua yang lagi satu hati dengan Pro 4, salam budaya buat Bung Stanley, God bless you. Oke, God bless you untuk Ibu Sekar di Singkil. Ya, Ibu Sekar bikin kuenya banyak-banyak ya. Terus tampiasnya bawa ke studio. Canda Bu Sekar ya. Oke, lagunya nanti ditunggu ya. Kerja tua ya. Oke, jadi sudah ada tadi yang request apa ya? Ini tak segampang itu, tak segampang itu. Kemana kau? Sabar ya, Anggi Marito.
lagunya pasti ada dong. Masa kok enggak ada? Propol tak segampang itu. Sabar ya, ya saya lagi mencari lagunya. Mudah-mudahan lagunya enggak pulang-pulang kampung. Ya, sambil saya menunggu yang lain, silakan ya di 08534240928 nomor WhatsApp perempat ya yang ingin request lagu. Oke, sambil kita mendengarkan aja dulu lagu yang sudah di request tadi. Ini dia lagu Tak Segampang Itu dari Anggi Marito dan next lagu-lagu berikutnya ya.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebelas delapan AM.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja yang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus.
1: Jangan dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong kita belum sempat, no, katuk pipus kesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pepande. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa, Dan.
0: Iya sih, itu, no, Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja, toh. Jadi jaga lupa kesehatan, Dan.
1: Iya, betul, no, Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja, jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu, Ibu Ani, adalah investasi paling penting.
0: Iya, no, katuk.
1: Mau apa, Dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebelas delapan AM.

Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti, pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama. 88,6 FM 11.88 AM

Iya, dan baik pendengar langsung aja yang ingin gabung saya tunggu ya. Di 0853420928 ya, yang ingin gabung. Oke. Ada siapa lagi nih? Iya. Oke. Ini ada Rahmat di Sumatera Utara, Medan. Selamat sore Bang Stanley, selamat sore, ini aku Rahmat dari Medan, Sumatera Utara. Bang Stanley, kalau kebiasaan Rahmat itu setiap sorenya Rahmat tuh wajib cuci motor sambil putar lagu lawas. Oh gitu ya, setiap sore. Kenapa cuci motornya cuma sore aja, nggak pagi atau siang gitu Rahmat? Oke, Rahmat, ya nggak apa-apa, cuci motornya sore kan adem ya. Request lagu kemesraan, kirim salam buat teman-teman bengkel di Binjai. Oke, buat Bang Stanley terima kasih, selamat sore. Ya, selamat sore untuk Rahmat di Medan. Lanjut, ada Intan di Semarang. Selamat sore Bang Stanley, ini dari aku Intan di Semarang. Bang Stanley, kalau Intan kebiasaan sore hari itu duduk-duduk di dekat jendela sambil bacain novel. Request lagu Bang Stanley dari Tulus Monokrom. Mau kirim salam buat sahabatku, sahabat penaku di Solo. Buat Bang Stanley selamat sore, terima kasih. Oke, terima kasih Intan di Semarang ya. Ada Bayu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat sore Bang Stanley. Ini saya Bayu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kalau Bayu kebiasaan sore main gitar di depan rumah sambil tunggu maghrib. Buat request lagu Perfect, aduh, kirim buat pacarku di Bontang. Buat Bang Stanley selamat sore, terima kasih. Oke, terima kasih Bayu di Balikpapan. Lanjut lagi, ada Yuni di Kendari Sultra. Ya, selamat sore Bang Stanley, ini Yuni di Kendari. Kalau Yuni sore-sore selalu bikin teh hangat untuk keluarga. Request lagu Akad dari Payung Teduh. Kirim salam aja nih buat suami tercinta. Buat Bang Stanley selamat sore, terima kasih. Terima kasih untuk Yuni ya di Kendari. Lanjut, ada Dodi di Lampung. Selamat sore Bung Sten, ini Dodi di Lampung. Dodi punya kebiasaan kalau sorean begitu, sore-sore suka mancing di sungai dekat rumah tiap sore. Request lagu Aku Bukan Pilihan dari One Fans, kirim buat teman-temanku yang

Riko katanya jogging sore sambil dengerin musik pakai headset. Request Laskar Pelangi kirim buat komunitas lari di sore hari. Buat Bung Stanley mat sore, thank you. Oke, thank you. Oke, udah banyak ini tadi. Jadi saya mau putarin dulu yang kemesraan kayaknya ya. Kemesraan ini kemesraan dari Iwan Fals ya. Kemesraan dari Iwan Fals. Oke, baik, dan selanjutnya ya. Oke, so tetap di sini di pilihan pendengar Agama Drama Nusantara, masih di RRI Pro 4 Manado.

0: Selamat sore dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: Hai Wowo, tumben anak ini biasa tak jelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira anak memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan anak ini. No, napa dang anak dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

0: Hai, Wawo, gimana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini legalau, sama deng tu robot abis akang baterain.
2: Eh, Wawo, daripada anak kurang dah dapat lihat sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari Jo, badengar di 88,6 FM, 1188 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store, gratis. Download Jo sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau, po.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya. Aku tak bisa.

Baik pendengar, demikianlah lagu Aku Bukan Pilihan dari Iwan Fals. Sudah mengantarin kita di menit ke-39 dari jam 17. Oke, dan tanpa terasa saudara, kita akan segera akhiri kebersamaan kita sahabat budaya ya di acara request sore pilihan pendengar atau Ragam Nama Nusantara. Ya, dan saudara, jadi sore ini kita sudah membahas tentang kebiasaan yang selalu dilakukan saat sore hari ya, sahabat budaya. Nah, kadang kebiasaan kecil di sore hari justru yang paling bikin tenang, dan sore itu waktunya tubuh kita untuk istirahat, tapi pikiran malah mulai banyak cerita. Nah, ada yang wajib kopi sore, kalau enggak rasanya ada yang kurang. Terima kasih sahabat budaya buat semua yang sudah berbagi cerita sore hari ini. Ternyata setiap orang punya cara tersendiri dalam menikmati sore hari, dari yang santai sampai yang penuh kenangan. Semoga sore kalian hari ini sahabat budaya menyenangkan dan bisa menjadi mood baik untuk menjalani malam nanti. Oke, dan untuk acara ini saya pamit dulu. Selamat menikmati senja dan sampai jumpa di siaran berikutnya acara yang sama ya. Oke, tetap dan bersama Perempat di sore hari ini sahabat budaya, untuk Anda pendengar Perempat khususnya kaum muslimin dan muslimah, saat lagi kita akan menunggu beduk maghrib di menit ke-43 ya, tetap di Perempat RRI.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
0: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتي، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah SWT. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Di tanah Belang Memondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Arek kar itu so kita sebentar pura ongku tu maluntung buat terang pe pendengar yang ada di Minahasa ya yang ada di Langoan apa kabar ya semoga sore sore begini dah sehat sehat tu kabar tu. Oke, dan torang lanjut sahabat budaya di acara torang pekiampung. Nah, kita ini kita mau kasih informasi for angoni semua ini mengenai asal usul nama Langoan Minahasa ya Sulawesi Utara. Ya, seperti informasi berikut ini sahabat budaya ya dari Tribun Manado ya .co.id. Itu kata kota nama Langoan itu adalah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Memiliki sejarah yang menarik tentang asal-usul nama Langoan tersebut. Sahabat budaya, beberapa tempat ikonik ada di sana. Seperti Watu Pinabetengan, Rano Lewo, Dungusan, Soputan, Taman Citawaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, bahkan sahabat budaya satu pasar tradisional terbesar di Minahasa ada di Langoan. Ya, sahabat budaya sebut saja salah seorang warga ya, namanya Edi ya. Iya, Edi ini menyampaikan sejarah singkat tersebut kepada Tribun Manado. Dan menurut Edi, itu kata nama Langoan itu bersumber dari kata rango. Rango dalam bahasa Tontemboan, DP arti lubang. Nah, DP arti lubang. Nah, dulu kata ada DP cerita ada terdapat sebuah pohon yang memiliki lubang di tengah-tengah. Di pohon itu DP tengah-tengah ada lubang. Nah, DP tampa tersebut itu menjadi tempat pemujaan bagi masyarakat Langoan kepada dewa yang disebut Opo-Opo. Nah, masyarakat membawa berbagai sesajian dan juga persembahan ke tempat tersebut dan sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan kepada Opo-Opo. Pada saat para pendatang dari Eropa itu sampai di tanah Langoan, mereka mendengar kata rango tersebut. Namun sahabat budaya karena mereka nyana bisa melafalkan huruf R ya, dengan baik, orang itu gak bisa menyebutkan huruf R dengan baik, akhirnya kata rango tersebut berubah karena dompe hafal apa melafalkan huruf R itu nyandak bagus jadi cuma tacumu lango. Nah, dari rango cuma tacumu lango. Nah, sahabat budaya, seiring berjalannya waktu nama lango terus digunakan oleh masyarakat sampainya menjadi Langoan hingga sekarang ini. Dan saat ini sahabat budaya itu tanpa yang dulunya menjadi tanpa pemujaan kini menjadi lokasi didirikannya bangunan gereja, yaitu Gemim Centrum Swars, Langoan. Dan gereja tersebut juga menjadi ikon di Langoan. Dan sahabat budaya, kecamatan Langoan itu juga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Langoan Barat, Langoan Timur, Langoan Utara, dan Langoan Selatan. Dan saat ini ada 40 desa yang ada di kecamatan Langoan. Oke, sahabat budaya, itu dia asal usul nama Langoan ya. Dan masih ada lagi informasi lain sahabat budaya yang kita masih mau kasih penghuni. Tentu jangan kemana-mana, tetap berdengar jodi torang pekampung.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep. Kompi Markas dengan Kepala Staf Batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

di tanah Blamongondo. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Momosat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Momosat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Momosat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuk-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Desa Kayu Wiraya di Pinasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Wiraya.

Baik, pendengar, kita masih di Torang Pek Kampung. Dan berikut ini, sahabat daya, saya ingin berbagi informasi tentang asal-usul nama Sario Tumpaan, ya, sahabat daya. Ya, ini ada di Kota Manado, Kelurahan Sario Tumpaan, ya. Nah, ini sahabat daya seperti yang bisa saya sampaikan untuk Anda lewat informasi dari Tribun Manado. Nama Sario Tumpaan ini adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara. Iya, namanya juga berasal dari sejarah yang unik dan menarik, sahabat budaya. Sahabat budaya berjarak kurang lebih 17 km dari Bandara Udara Internasional Sambalatulangi. Iya, sahabat budaya Dorce Poseratu, salah satu tua-tua gereja, membagikan informasi mengenai asal-usul nama tersebut lewat buku Sejarah Gemim Petra Sario Tumpaan pada beberapa waktu yang silam, ya, sahabat budaya. Nah, menurut Dorce Poseratu, ya, nama Sario ini dikaitkan dengan sungai kecil, ya, sahabat budaya, yang melewati daerah ini, yaitu Sungai Sario Kecil. Dan versi lain dari nama Sario itu berasal dari nama Pasar 10, ya. Nah, kalau di Manado itu ada Pasar 8, Pasar 9, dan juga ada Pasar 10. Di mana banyak orang dari berbagai daerah datang ke tempat tersebut untuk berjualan atau hanya sekedar berbelanja. Nah, hilang huruf PA yang ada pada kata Pasar 10 dan tertinggallah kata Sar 10. Nah, waktu itu terdapat pasar kecil yang lokasi sekarang merupakan kompleks dari kantor Kecamatan Sario. Lapangan Sario pada waktu itu juga merupakan tempat pacuan kuda atau balapan kuda. Dan nama tumpaan itu berasal dari bahasa Minahasa, Tombulu, Tontemboan, yaitu tumpah-tumpah. Dan kata tersebut berarti daerah atau tempat turun. Kata tumpah merupakan istilah untuk tempat berkumpul. Sahabat budaya, sedangkan untuk tempat istirahat disebut patumpaan. Arti nama tersebut merupakan tempat di mana pendatang itu berkumpul ketika datang dan sebelum pulang ke desa masing-masing. Nah, sahabat budaya, menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik BPS Manado, penduduk yang ada di Sario Tumpaan itu berjumlah 3.600 jiwa yang terbagi dari 1.676 laki-laki dan 1.924 perempuan. Dan sahabat budaya, jumlah tersebut berada di angka 12,30% dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Sario. Ya, demikian sahabat budaya mengenai asal-usul nama Sario Tumpaan, ya, di Kota Manado, Sulawesi Utara.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak captikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman captikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama captikus.
1: Kalau supaya captikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang katakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya captikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani captikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah captikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil
1: captikus? Hasil captikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari captikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung captikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal tuh penampung captikus karena surat izin. DPKK tuh petani captikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani captikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani captikus dulu. Yang petani captikus walaupun kuliah jaba olahnya captikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol captikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh captikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa captikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing, mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum captikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Captikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Ya, waktu sekarang di Perempat RM Nado. Dan selamat malam buat sahabat budaya yang mungkin baru aja nyampe dari tempat kerja ya. Dan sekarang mungkin lagi sedang minum kopi atau minum teh ya, sahabat budaya. Ada juga yang jam segini sudah menikmati makan malam ya, sahabat budaya. Lebih awal lebih baik karena makan malam itu jangan sampai terlalu larut makan malamnya ya. Nah, nanti tidak baik untuk kesehatan ya. Baik, sahabat budaya, kita ke informasi sejarah terbentuknya 7 desa etnis Jawa di Boltim, pemasok kopi kualitas super di Sulawesi Utara. Masih dari Tribun, sahabat budaya. Ya, ini kabarnya sejarah menyebut, sahabat budaya, awal mula ada etnis Jawa yang menjadi bagian dari masyarakat Mulyomongondo Timur itu dimulai sejak era kolonial Belanda, sahabat budaya. Di kala itu, sahabat budaya, konon orang-orang Jawa direkrut untuk menjadi buruh kopi di wilayah timur Mulyomongondo di sekitar tahun 1909 hingga tahun 1928. Dan waktu itu, sahabat budaya, Mulyomongondo itu masih merupakan sebuah negeri dengan corak monarki yang dikenal dengan Kerajaan Mulyomongondo. Nah, sahabat budaya, setelah perusahaan kopi milik Belanda bangkrut, maka etnis Jawa ini kemudian memilih menetap di Mulyomongondo. Mereka kemudian mendirikan desa pertama, yaitu Desa Purworejo. Nah, sahabat budaya, Desa Purworejo pertama kali diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Mulyomongondo pada tahun 1954. Nama Purworejo berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua kata, yaitu Purwo yang artinya wiwitan dan Rejo yang artinya makmur. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka Purworejo artinya awal desa yang makmur. Sahabat budaya, selanjutnya Desa Purworejo dimekarkan menjadi dua bagian, yaitu Desa Purworejo dan Desa Liberia, yang namanya diambil dari negara kawasan Afrika bagian barat yang merupakan asal dari kopi Liberica. Sahabat budaya, pada tahun 2006 Desa Purworejo dimekarkan lagi menjadi dua, yaitu Desa Purworejo dan Desa Purworejo Timur. Sedangkan Liberia dimekarkan menjadi Desa Liberia dan Liberia Timur. Sahabat budaya, kemudian selanjutnya pada tahun 2008 Desa Purworejo kembali dimekarkan lagi menjadi Purworejo dan Purworejo Timur. Selanjutnya Desa Purworejo Timur pada 2014 dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Purworejo Timur dan Desa Sumberrejo, serta Desa Liberia dimekarkan lagi menjadi Desa Liberia dan Desa Candirejo. Atas proses pemekaran yang panjang tersebut, sehingga desa dengan warga etnis Jawa yang ada di Kecamatan Modayak, Kabupaten Boltim menjadi 7 desa. Baik, sebenarnya jangan kemana-mana, masih saya akan lanjutkan, tapi kita break dulu ya. Tetap di Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanwa.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu nggak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Eh, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, ya, mulai kan, dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa Dang.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan Dang.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katu.
1: No apa Dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Magere Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Rah, Nana pernah dengar istilah pengarus utama gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengarus utama gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, nih. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torampe pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, nih. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengarus utama gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional, ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di torang pelingkungan.
3: Etole, materi garu torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Evan, ngana so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

dan baik pendengar, 55 menit dari jam 19. Ya, lanjutnya Sabah Budaya selanjutnya Desa Purwojo di pada tahun 2008 Desa Purwojo kembali mekarkan menjadi Purwojo dan Purwojo Timur. Kemudian selanjutnya Desa Purwojo Timur pada 2014 dimekarkan jadi dua desa. Desa Purwojo Timur, Desa Sumberejo ya. Dan serta Desa Liberi dimekarkan lagi jadi Desa Liberia dan Desa Candirejo. Dan Sabah Budaya atas proses pemekaran yang panjang tersebut sehingga desa dengan warga etnis Jawa yang ada di Kecamatan Muraya Kabupaten Bolti menjadi 7 desa. Dan Sabah Budaya, 7 desa di Purworejo dan Liberia Bersatu merupakan pusat hortikultura dan perkebunan kopi yang ada di Sulawesi Utara. Selain sebagai aset peninggalan kolonial Belanda, kualitas kopi yang ada di wilayah Desa Purworejo dan Liberia Bersatu juga memiliki kualitas kopi yang diburu pengusaha kedai kopi di Sulawesi Utara maupun nasional. Sabah Budaya, selain itu, wilayah Purworejo dan Liberia Bersatu juga mendapat perkebunan padi, ternak ikan air tawar, ternak ayam, serta pembudidayaan tanaman hortikultura. Tidak lupa juga sektor UMKM masyarakat Purworejo dan Liberia Bersatu, ada yang menjadi penjahit, industri khas Jawa, dan penjual makanan khas Jawa. Nah, demikianlah Sabah Budaya. Sejarah terbentuknya 7 desa etnis Jawa di Boltim, pemasok kopi kualitas super di Sulawesi Utara. Dan informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di Senandung Bousami. Sahabat Budaya, saya akhiri sampai di sini dulu untuk Senandung Bousami dan sekalian juga akan mengakhiri kebersamaan kita di program Nyiur Melambai Sore. Dan akhirnya saya Stanley pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Salam budaya.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

Salak Pangu adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun.

0: Ada.
1: Kalau sekarang kebetulan?
0: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma dua kali.
1: Satu tahun dua kali panen.
0: Bulan Februari dengan Juli.
1: Oh, oke, satu kali panen boleh berapa banyak itu?
0: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir satu ton stok.
1: Kalau itu dia jual di mana saja itu Pak?
0: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
1: Seberapa lama jadi petani dan Pak?
0: Dari tahu kerja lah.
1: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salah panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salah-salah lain.
0: Iya.
1: DPB dah apa Pak?
0: DP keunggulan enggak kasih kawin. Enggak kasih kawin.
1: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu. Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
0: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun hancur salaknya, rusak. Tapi hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya ada susah ada senang. Ya di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya no, karena so terlalu banyak tuh jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal mesti lari ke Bitung.
1: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
2: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
2: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga terang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
2: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
2: Parang oh, ya okay. Parang.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
2: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar terang bisa panen sendiri, bisa juga terang bisa sewa orang untuk bantu panen.
1: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
3: Jadi untuk produk dodol salak ini yang pertama, kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya
4: asli dari sini ya.
3: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
1: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di

Etole, Magrega Rutoran di program 4 Suara Budaya Kawanua.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Makaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu, ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Ya Allah, kemudian kau lemah dengan aku dengan ya. Saya wateweh, wateweh dia yang cukup beri di kamu mana mana. Ya nak awe, wah, kau wah kau mau tu.
1: Begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemala Sago, Kabupaten Aceh Pidi, seorang janda berumur 45 tahun yang ditinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit berat. Cut Ainun seorang janda dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak dilahirkan, yaitu tuna daksa. Cut Ainun memiliki semangat hidup yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tetapi tidak membuat Cut Ainun pasrah dalam menjalankan hidup ini. Kegiatan sehari-hari Cut Ainun menjahit pakaian bekas dan mengumpulkan bekas-bekas minuman plastik untuk didaur ulang menjadi tas yang cantik. Apapun dia kerjakan, asalkan menghasilkan uang dan halal, dia bersusah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, kami terkadang kasihan melihatnya. Orangnya pantang menyerah dan selalu ada saja kegiatannya yang dia lakukan. Terkadang kami lihat dia menjahit baju sendiri, sedangkan suaminya nggak ada. Habis itu di mana ada acara kanduri, dia kumpulin aqua, satu aqua tuh berapa, kadang-kadang dapat dia satu goni. Habis itu dia buatkan dompet, entah apa aja. Kami karena kasihan, kadang-kadang kami suruh buat sama dia sampai 3 kami jual lagi sama orang lain. Ini karena kami melihat dia pun orangnya cacat, bukan kayak kita sempurna ya kan. Habis itu dia tinggal sendiri di rumah, anaknya nggak ada. Makanya sehari-hari aja dia cari sendiri. Kadang-kadang ada juga orang kasihan kasih sedekah sama dia.
1: Setelah perjalanan panjang, Cut Ainun akhirnya menikah dengan tambatan hatinya. Lelaki yang dinikahinya juga sangat mencintainya. Namun naas, suaminya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang sehingga tidak bisa berjalan dan harus dirawat. Pupus sudah harapan Cut Ainun. Awalnya berpikir setelah menikah akan hidup bahagia dan menunggu nafkah yang dibawa pulang suaminya. Tetapi malahan Cut Ainun kembali menjadi tulang punggung keluarga, merawat dan membiayai semua kebutuhan suaminya yang hanya bisa berdiam diri di kamar. Setahun lamanya, Cut Ainun merawat sang suami. Namun Allah berkehendak lain, suaminya meninggal dunia. Dan pada akhirnya, Cut Ainun hanya bisa pasrah menerima nasib.
3: Saya kakaknya Cut Ainun. Nama saya Cut Ita. Cut Ainun sempat berputus asa awalnya. Sedih. Itu sudah lumrah ya. Yang namanya manusia. Wajar kita bersedih. Apalagi ditinggal suami yang kita cintai. Tapi dia juga merasa sudah cukup merawat suami dengan baik. Semasa sakit jadi kita tidak ada penyesalan ketika suami meninggal. Saya melihat Cik Ainun cepat kembali beraktivitas seperti biasa.
1: Sepeninggal suaminya, Cik Ainun kembali beraktivitas. Keajaiban pun terjadi. Segerombolan lebah datang ke rumahnya dan membuat 5 sarang tepat di pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Lebah tersebut bersarang di pelepah-pelepah kelapa. Dia pun heran dan juga ketakutan melihat begitu banyak lebah yang hinggap di rumahnya dan langsung menyerbu pohon kelapa. Pada awalnya dia sudah menyuruh orang untuk memotong kelapa tersebut karena sudah lama tidak berbuah. Niatnya pun untuk memotong pohon kelapa itu pun diurungkan karena takut akan lebah tersebut.
0: Ah, pasti aku banyak leh. Mungkin berambut, mungkin berambut. ada ni kan ka urung aja ke tu iya tu bang ni ke tu iya ha berwa ni coy ya wa kula wa ke le jula ha dibuat kelong ni coy kan di we dah dengar kuala elong.
1: Saudara pendengar, lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Di dunia, terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Saudara pendengar, begitu beruntungnya nasib Jo Enon semenjak lebah hinggap di rumahnya. Lebah tersebut menghasilkan rezeki kepadanya. Mengapa tidak? Lebah sudah bersarang selama setahun di rumahnya dan menghasilkan madu. Setelah terbang, kemudian lebah kembali lagi untuk bersarang. Lebah tersebut menghasilkan pundi-pundi rupiah yang fantastik. Biasanya, untuk mendapatkan madu yang dihasilkan lebah harus melakukan budidaya lebah atau harus menjelajahi hutan rimba untuk mendapatkan madunya. Hidup Cut Ainon sedikit demi sedikit berubah karena lebah sudah membuatnya tidak harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, hasil yang didapatkan dari madu lebah bisa membeli barang-barang yang mewah. Contohnya, seperti baru-baru ini, Cut Ainun sudah lama menginginkan mukena berkat cantik untuk dipakainya saat lebaran. Tetapi, karena keterbatasan ekonomi, niat tersebut harus diurungkan. Namun, lebaran Idul Fitri tahun ini tersalurkan niatnya untuk membeli mukena cantik berkat lebah tersebut.
0: Kemudian,
1: Cut Ainon menuturkan, ketakutannya kepada lebah sudah hilang. Makin hari dia sudah terbiasa dengan lebah. Dan bahkan, kalau lebah tidak ada di dalam rumahnya, dia bertanya-tanya pada kemana semua lebah tersebut. Lebah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka seakan saling menyayangi sesama. Tidak ada sedikit pun ketakutan untuk digigit sang lebah. Terkadang saat Cu Ainon berbaring, ternyata ada lebah, gigitan kecil dirasakan Cu Ainon, namun tidak sampai memar atau menjadi bahaya.
2: Anehnya lagi lebah itu, dia lagi menjahit baju, lebah itu kadang-kadang masuk ke dalam rumahnya mengawani dia, tapi lebah itu anehnya enggak menggigit. Cuma dia muter-muter aja di sampingnya, habis kadang-kadang pernah masuk di dalam jilbabnya, cuma nggak digigit, keluar sendiri lagi. Karena mungkin dia tahu itu ini orang rumahnya, bilang, emang kasihan kita lihat dia. Yang kami herankan, lebah itu pergi semua, tapi lebah itu kok balik lagi, itu yang kami herankan. Bisanya ya lebah itu udah pergi semua tapi balik lagi. Yang anehnya kami kok bisa kayak itu, itulah rezeki dari Allah, dari manapun bisa datang. Udah setahun emang lebah itu tinggalkan sarangnya di situ dan madunya. Dia pergi tapi tiba-tiba udah datang lagi ke situ, mungkin membawakan rezeki lagi untuk Cut Ainon karena dia pun tinggal sendiri di rumahnya. Habis itu di depan rumahnya kuburan banyak, kuburan zaman dulu. Karena ada pohon-pohon kelapa, makanya lebah itu disitulah berbuat sarang di depan pintu rumahnya. Mungkin selama ini dia berkawan cuma sama lebah. Kalau malam, siang pun dia berjahit, di situ kawannya lebah.
1: Saat madu dari lebah sudah bisa diambil, masyarakat langsung berkerumunan ke rumah Cut Ainon untuk membelinya. Bahkan, masyarakat dari kampung sebelah dan dari jauh berdatangan untuk membeli madu, sekaligus menyaksikan sarang lebah yang bergantungan di beberapa pelepah pohon kelapa tersebut. Karena fenomena seperti ini jarang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia akan makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan Al-Bazar. Untuk itu, ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah hingga Nabi menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan, Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah ke-16 dalam Al-Quran, yakni An-Naml. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu bermanfaat dan membawa maslahat bagi manusia. Begitulah, saudara pendengar, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa terduga-duga dan bahkan di luar logika manusia. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Tina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: apa cita-citamu?
1: Arsitek.
0: Membangun kota di Sebatik.
2: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
3: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa. Dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
4: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
5: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
3: 10 menit berlalu. Mobil bisa berjalan normal, namun perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik, yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
6: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah orang TKI yang TKI sini, ya namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
7: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini, karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
3: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan Selamat Datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
8: Siapa namanya?
9: Ulang Sari.
8: Berapa umurnya?
9: Hah?
8: Berapa umurnya sekarang?
9: 9 tahun.
8: Kelas berapa sudah?
9: Kelas 1.
8: Oh, senang belajar di sini?
9: Senang.
8: Kenapa bisa senang?
9: Karena banyak kawan.
8: Makasih ya. Siapa namanya? Sadri. Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
10: 2.
8: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
10: Iya.
8: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
10: Banyak kawan.
8: Banyak kawan. Apa lagi?
10: Bisa belajar.
3: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
11: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
12: Ambil kertasnya,
11: dirobek. Oh, begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
3: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
13: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya. Kalau kita naik motor, bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa, itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
3: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
2: Pada saat awal tuh, nggak ada yang tahu ini, lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan, nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia, tapi ya alhamdulillah saya buat ini. Saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
3: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
1: Oke, Risma. Apa cita-citamu?
0: Guru.
1: Kenapa sih juga jadi guru?
0: Untuk mengajar. Karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
1: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo, Vivin.
12: Halo.
1: Apa cita-citamu?
12: Arsitek.
1: Kenapa sih suka jadi arsitek?
12: Merancang.
1: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
0: Membangun kota di Sebatik.
1: Terima kasih, Vin. Halo, Ariel. Apa cita-citamu?
14: TNI.
1: Kenapa suka? Dena, Murat. Dan saya ingin kebiasaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam dan kembali salam jumpa sahabat budaya di manapun berada. Ya, bahagia sekali di kesempatan malam hari ini. Lembaran 11 Mei 2026 ya. Hari Senin awal pekan, kembali kita jumpa lagi untuk Nyirum Lambai Malam bersama saya Joyce. Dan kali ini sama-sama kita di acara Malam Baku Dapan. Oke, sahabat budaya yang ingin bergabung untuk request lagu kenangan, tembang-tembang nostalgia, lagu-lagu lawas, boleh silakan. Ditunggu di 0853420928. Tadi sudah diawali dengan lagu bagus bersama Black Sweet dan juga ada Rinto Harahap. Sahabat budaya yang ingin mendengarkan lagu favorit, lagu kenangan yang mungkin menjadi favorit Anda ya, ingin Anda dengarkan kembali malam hari ini, silakan. Saya tunggu sekali lagi, kirimkan SMS dan WhatsApp Anda 0853 424 0928.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: malam.
1: Melambai malam.
0: Perompak budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Okay, sahabat budaya 34 menit sekarang dari jam 9 malam ya. Masih di acara Malam Baku Dapa dan masih menunggu sahabat budaya yang ingin bergabung malam hari ini di acara Malam Baku Dapa. Yang tanya-tanya topik apa malam hari ini, sahabat budaya, kira-kira kalau malam hari ya mau tidur begitu, kemudian sahabat budaya merasa lapar tapi sekaligus juga orang Manado bilang manganto sekali, ini kira-kira mau pilih yang mana? Mau tidur jo walaupun dalam keadaan lapar, atau mau makan dulu supaya waktu tidur enggak lapar begitu ya? Tapi tentunya ini ada resiko sahabat budaya, makan terlalu larut itu tidak baik untuk kesehatan, karena sebaiknya di malam hari lambung itu dibiarkan beristirahat ya. Itu dia sebabnya kalau dokter bilang makan itu sebaiknya jangan lat-lat, makan saat masih fruk ya, supaya lambung bisa beristirahat dengan baik ketika sahabat budaya beristirahat malam hari. Tapi kalau sahabat budaya sendiri kira-kira saat sudah malam, sudah larut begitu, kemudian tiba-tiba merasa lapar tapi juga merasa mengantuk, ini kira-kira mau pilih yang mana? Boleh berbagi, ditunggu ya. 0853-424-1928. Yang mau kasih komentar, yang mau menanggapi topik malam hari ini, disilahkan. 0853-1145 sekian-sekian. Apa kabar Ibu Cantik, Ibu Jusha, yang paling setia mendengarkan Pro4 ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ibu Jusha dari Perum, Gria Rizki, Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu Oldies, lagu Oldies Indonesia. Judul Satukan Hati Kami Berdua. Yang nyanyi Dian Pisesa. Mau kirim lagu ini for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang. Ibu Lina, ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusha. Selamat badengar Jone, Ibu Lina, semoga terhibur. Buat penyiar, Ibu Cantik, Ibu Joyce, thanks ne, Malam Baku Dapa, God bless you. Terima kasih kembali Ibu Jusha, terima kasih katanya sudah baca Akang, Ibu Jusha PWA. Deng, tolong putar Akang itu lagu. Oke, baik. Terima kasih, semoga terhibur Ibu Jusha. Ini sementara mengetik, mungkin mau menanggapi topik ya. Oke, ditunggu. Nanti saya bacakan tanggapan dari Ibu Jusha. Yang lainnya juga yang ingin menanggapi topik malam hari ini, boleh silakan 0853-424-1928. Kalau mungkin ada yang bertanya, kalau penyiar sendiri punya ataupun ada di kondisi yang mengantuk sekali tapi juga lapar, memilih yang mana? Kalau saya sendiri, sahabat budaya, mungkin akan lebih memilih langsung tidur ya. Walau dalam keadaan lapar, lebih memilih untuk segera tidur. Karena tidur pada saat kenyang juga tidak baik. Biasanya bangun pagi, asam lambung bisa kambuh. Jadi lebih baik kalau penyiar ya. Kalau sahabat budaya mungkin punya pendapat yang lain, boleh silakan ditunggu 0853-424-1928 tentang topik. Kalau sahabat budaya di malam hari merasakan mengantuk sekali tapi juga lapar ya, perut ingin segera diisi, ini memilih yang mana? Mau tidur Jo atau makan dulu baru tidur? Yang pasti tanggapannya bisa berbeda-beda. Nanti saya bacakan untuk tanggapan Anda yang masuk di 0853-424-1928. Ibu Jusha, nanti setelah aku bukan pintu dari Lola Drakel, baru nanti kemudian saya hadirkan lagu yang di request Ibu Jusha yang ada di Perum, Gria, Rizki, Kalawat, Minahasa Utara. Oh ya, ini Ibu Jusha sudah masuk tanggapannya. Kalau begitu langsung ya saya bacakan supaya sekalian, supaya orang bilangnya nak tak gantong dang.
Jawaban dari Ibu Jusya adalah, biar Leisu lapar sekali, lebih baik Ibu Jusya pilih langsung tidur, Jo. Boleh begitu, Ibu Jusya penjawaban, Ibu Joyce, thanks, Nek, God bless you. Oh, sama ternyata orang dua, Kang. Lebih baik tidur walaupun lapar, daripada kenyang, kong tidur le siksa nantinya. Tapi mungkin ada tanggapan yang lain dari sahabat budaya. Masih ditunggu sampai nanti di jam 11 malam. Torang pe acara malam baku dapa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lambai Malam,
1: perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik sahabat budaya, demikian tadi beberapa lagu sudah hadir untuk Anda ya. Baik, dan kembali menunggu yang lain yang ingin bergabung, silakan 085299952 sekian-sekian. Shalom Mbak Joyce, shalom juga. Ini dengan Ibu Sekar di Singkil, kalau Ibu Sekar sama dengan Mbak Joyce memilih tidur saja, kalau so tidur lapar hilang. Iya betul. Nanti makan pagi, minta lagu Esa Mokan, kirim buat sahabat karibku Betsy Parengkuan di Kali, Truly Cornelis di Asabri, dan Irma Takai Nginang di Sindulang. Salam rindu buat kalian bertiga, buat Mbak Joyce. Jesus bless, oh God bless you. Oke, terima kasih. Buat Ibu Sekar yang ada di Singkil. Ya, jadi ternyata Ibu Sekar sama dengan saya ya, tapi ada juga yang kalau diperhadapkan pada kenyataan ya, situasi dan kondisi ingin segera tidur tapi perut dalam keadaan lapar, ada yang lebih memilih makan dulu. Hanya saja sedikit mengingatkan, kalau misalkan memilih makan dulu itu berarti setidaknya atau sebaiknya 3 jam kemudian Anda sebaiknya tidak berbaring atau tidak tidur ya, karena akan mempengaruhi asam lambung yang ya tentunya berujung pada kesehatan Anda sendiri. Oke, ditunggu yang lain, silakan 0853 424 1928. Selamat malam Nona Julita Rompas yang punya nomor ponsel 0895 4046 sekian-sekian. Selamat malam Kak Jo, kalau Julita rasa lapar malam-malam saya memilih tidur. Request lagu Edi Silitonga Jatuh Cinta. Buat Kak Jo makasih, selamat bertugas diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya. Julita mau kirim salam buat 3 orang. Ada Mam Femi Senduk di Jailolo, Ibu Jusya di Kolongan, Sami Senduk di Rerer. Salam satu hati Jo. Buat Kak Jo makasih, selamat malam, malam baku dapat. Terima kasih kembali buat Nona Julita Rompas yang ada di Kiniar Tondano. Baik, sama-sama torangkang antara lapar dengan mengantuk, lebih memilih tidur.

Oke, sambil menunggu yang lain yang ingin bergabung di acara ini. Selamat malam juga buat yang punya Puncak Pumoro, yang sedekat dengan langit. Oke. Vero Tinggogoy request lagu Hatiku Ingin Memilikimu Hari Parintang. Cuma mau suka dengar sendiri soalnya Vero lagi galau. Janganlah. Vero sudah berusaha mengakhiri hidupnya bergantung di bawah pohon tomat kata. Tapi apalah daya, pohon tomat itu patah. Iya, tomat jadi mahal nantinya. Jadi jangan ya, jangan sayang. Bagaimana? Jangan lupa lagi. Jangan sayang, jangan. Terpaksa Vero nongkrong di Depok Jawa Timur menikmati 2 paket ayam goreng mentega. Oke, untuk Keke Jo, makasih. Selamat malam, malam badapa. By Vero Tinggogoy, Puncak Pumoro Banjar. Kalau bagi pribadi Vero, lebih baik makan sebelum bobo. Makan makanan bergizi, minum susu, makan buah-buahan, dan minum obat suplemen makanan alias vitamin supaya tasono gaga dan bangun pagi ndak galau mau cari makan. Oke. Okay. Ada duit bikin budak itu duit. Makan, apa mau suka makan? Makan. Kalau so sakit biar ayam bakar rica ditolak. Jadi nikmati itu hidup karena hidup cuma sekali. Ya, itu dia. Terima kasih tanggapannya buat Vero Tinggogoy. Malam ini katanya ingin dengar sendiri lagu Hatiku Memiliki Ingin Memilikimu. Aduh, siapa? Siapa dia ya? Iya, yang lain nanti masih ditunggu. Yang mau suka bergabung, mau suka request lagu, mau suka menanggapi topik malam hari ini, boleh silakan ditunggu di 0853 424 1928.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik sahabat budaya, demikian dari Hari Parintang ya. Hatiku yang memilihmu, yang request lagu tadi ada Tolek Vero di Puncak Kumoro, semoga sudah terhibur. Dan sebelumnya juga ada Edi Silitonga, Jatuh Cinta, spesial buat Nona Julita Rompas.

Kiniar Sondano, Esa Mokan dari Nova Sonda, spesial buat Ibu Sekar yang ada di Singkil. Acara malam aku dapat orang kembali lanjut. Selamat malam sekarang buat Kang Alex. Malam ses Jo, kalau lapar tengah malam buta terpaksa wako semangka dingin Jo. Lagu ini for Ibu Sherly Karundeng, Sekar pengusaha kukis di Tanjakan Arawona Sakapleng. Ada Bung Roni di Puncak Tumpa, ada juga Bung Vera yang ada di Banjar. Oke, ses Jo, makasih malam bae. Posisi Fresh Mark Paniki. Lagu Burung Kenari dari Mai Sumarna. Oke, terima kasih Kang Alex. Lagunya saya cari ya, mudah-mudahan ketemu. Lagu Burung Kenari. Nah, itu dia masalahnya. Burungnya lagi jalan-jalan ini Kang Alex. Mungkin bisa request lagu yang lain ya, karena lagunya tidak ada. Burung Kenari, ada Burung Murai, ada Burung Pun Ingat Pulang, ada Burung Kakak Tua. Cuman itu burung-burung yang ada di Perempat ya. Tidak ada Burung Kenari. Ada kabar-kabar burung, ada burung-burung putih, ada juga burung camar ternyata. Oke, yang lain ditunggu. Untuk yang ingin bergabung malam hari ini di acara Malam Baku Dapa, selain request lagu dan kirim salam, sahabat budaya juga bisa menanggapi topik kita malam hari ini. Kalau misalnya di malam hari sahabat budaya sudah mengantuk ingin segera tidur, tapi perut dalam kondisi lapar, sahabat budaya akan melakukan apa kira-kira? Apa makan dulu baru tidur? Atau langsung tidur walau nanti agak gelisah juga karena lapar ya? Oke, Burung Murai Jo dari Titik Sandora, baik. Nanti saya tunggu sahabat budaya yang lain yang ingin bergabung di acara ini. Sekali lagi kirimkan SMS dan WA Anda ke 0853 424 1928.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
1: Salah. Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya. Pukul kentongan dua-dua. Atau dua kali berulang-ulang. Jika ada maling.

mulai malam, Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Okay, dan sahabat budaya di malam hari, kalau misalkan sahabat budaya berada pada posisi antara lapar dan ngantuk, sebaiknya makan atau langsung tidur. Tadi sudah ada beberapa tanggapan yang masuk, yang tentunya berbeda-beda tiap orang ya. Karena ini tentunya juga tergantung dari seberapa lapar sebenarnya kita pada waktu itu. Kalau misalkan tidak terlalu lapar, ya mungkin kita akan lebih memilih lebih baik langsung tidur saja ya. Tapi kalau memang lapar sekali atau lapar banget, sangat-sangat lapar, wah, ini yang bisa menjadi masalah ya, sahabat budaya. Jadi kalau laparnya ringan dan tubuh sudah sangat lelah, biasanya orang akan lebih memilih untuk langsung tidur. Kadang sebenarnya tubuh cuma butuh istirahat. Tapi kalau perut benar-benar kosong, kemudian berbunyi dan bikin sahabat budaya sulit untuk tidur, makan ringan mungkin bisa menjadi pilihan yang baik daripada memaksa tidur dalam keadaan yang sangat lapar. Kalau lapar yang tidak terlalu lapar, ya mungkin masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau sangat lapar, apalagi perut sedikit-sedikit berbunyi saking laparnya, perut benar-benar kosong, mungkin sahabat budaya akan lebih baik untuk makan dulu, tapi itu pun bukan untuk makan berat ya, makan sekedar saja, makanan ringan mungkin boleh agar tidak terlalu memaksa lambung untuk bekerja keras di malam hari. Yang penting sahabat budaya memilih makanan yang ringan dan mudah dicerna. Misalnya pisang, atau bisa juga roti, bisa juga oatmeal, bisa dengan minum air hangat, yogurt atau telur rebus. Itu semua bisa menjadi pilihan yang cukup bisa meringankan rasa lapar agar tidak kesulitan lagi Anda untuk tidur ya, tidur karena lapar ya, bisa diringankan dengan beberapa menu yang saya sebutkan tadi. Dan akan sangat baik sahabat budaya kalau menghindari makanan seperti mie instan, gorengan, makanan yang sangat pedas, kopi atau minuman berenergi. Dan hindari juga makan terlalu banyak tepat sesaat sebelum tidur. Itu semua tidak baik untuk kesehatan lambung Anda. Karena makan berat kemudian langsung tidur, itu bisa membuat asam lambung naik, tidur menjadi kurang nyenyak, kemudian badan terasa berat saat bangun pagi. Idealnya sahabat budaya makan di malam hari, beri jeda 30-60 menit sebelum tidur. Waktu untuk cemilan ringan biasanya tidak terlalu bermasalah. Dan terkadang sahabat budaya, rasa lapar yang muncul di malam hari, di saat kita ingin segera beristirahat sebetulnya, terkadang juga diakibatkan karena kita kurang minum ya. Bisa jadi itu juga pertanda dehidrasi. Jadi cobalah minum air putih, cobalah minum air hangat. Kalau memang masih lapar ya, berarti lambung dalam keadaan kosong. Jadi isilah, tapi dengan pilihan makanan yang baik dan menyehatkan. Hindari sekali lagi mie instan atau makanan yang terbuat dari gorengan ya. Pilihlah makanan yang sehat agar kesehatan Anda bisa tetap terjaga tentunya. Oke, dengan adanya informasi ini mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali di antara sahabat budaya juga malam ini tengah mengalaminya. Sudah sangat-sangat mengantuk, ingin segera tidur, tapi perut justru terasa lapar ya. Oke, dan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung malam hari ini, yang tetap menjadi pendengar setia juga, terima kasih untuk Anda.
Kita akhiri sampai di sini untuk acara Malam Baku Dapa edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat menikmati istirahat malam Anda sambil terus kami temani sampai nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

tidak selamanya memberikan ketenangan kepada kita. Kadangkala ada gelombang, ada badai, ada masalah yang menerjang kehidupan kita. Dan seringkali kita

0: Sampai Malam,
1: perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, Senin 11 Mei 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Joyce atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 4 Manado.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya, atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.
4: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setiamu Tuhan.

Iya, dan Sobat Budaya saat ini sudah 32 menit melintas dari jam 5 pagi. Tentunya informasi di Hikmah Pagi untuk Nyiur Mambe Pagi di kesempatan hari ini. Sobat Budaya, seringkali manusia membayangkan Roh Kudus sebagai sesuatu yang jauh dan sulit dipahami. Padahal Roh Kudus hadir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana Roh Kudus memberi kekuatan ketika manusia merasa lemah, memberi harapan ketika putus asa, menghadirkan damai ketika hati gelisah, dan menumbuhkan keberanian ketika ketakutan melanda. Sahabat Budaya, kadang karya Tuhan tidak terlihat secara besar dan mencolok. Tuhan bekerja dalam keheningan hidup manusia. Ia hadir melalui ketabahan, kesabaran, dan semangat untuk terus bangkit. Ada sebuah kisah sederhana tentang seorang ibu yang harus membesarkan anak-anaknya seorang diri setelah suaminya meninggal dunia. Berkali-kali ia merasa lelah dan ingin menyerah. Namun setiap pagi ia tetap bangun, bekerja, dan berjuang demi masa depan anak-anaknya. Ketika seseorang bertanya apa yang membuatnya tetap kuat, ia menjawab dengan sederhana, "Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya." Kekuatan seperti itulah yang sering menjadi tanda karya Roh Kudus dalam hidup manusia, di mana Roh Kudus bekerja bukan hanya di gereja, tetapi juga dalam perjuangan hidup sehari-hari. Dalam Injil hari ini, Yesus juga mengingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus bukan jalan yang selalu mudah. Akan ada penolakan dan kesulitan, dan orang yang ingin hidup benar kadang justru diejek, dijauhi, disalahpahami, bahkan diperlakukan tidak adil.

Sahabat budaya, realitas ini masih terjadi hingga sekarang di mana banyak orang takut mempertahankan kejujuran karena tekanan lingkungan. Ada yang memilih diam terhadap kebenaran demi menghindari konflik. Ada pula yang merasa lelah berbuat baik karena tidak dihargai. Namun Yesus mengajak umatnya untuk tetap setia. Di mana kesetiaan kepada Tuhan bukan diukur dari mudah atau sulitnya hidup, tetapi dari keberanian untuk tetap percaya di tengah tantangan. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai dengan 15, diceritakan tentang Lydia, seorang perempuan yang membuka hati terhadap sabda Tuhan. Ketika hatinya terbuka, hidupnya mengalami perubahan. Ia menerima iman dan bahkan membuka rumahnya bagi pelayanan Injil. Kisah Lydia mengajarkan bahwa iman sejati selalu menghasilkan tindakan yang nyata. Orang yang sungguh mengalami Tuhan akan lebih mudah berbagi, melayani, peduli terhadap sesama, dan membuka hati bagi orang lain. Sahabat budaya, iman bukan hanya soal doa dan kata-kata, tetapi juga tentang tindakan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Di mana dunia saat ini membutuhkan lebih banyak pribadi seperti Lydia, yakni orang-orang yang bersedia membuka hati bagi Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Saat ini dunia membutuhkan saksi-saksi iman yang tetap bertahan dalam kebaikan dan kebenaran. Bukan orang yang sempurna, melainkan orang yang terus percaya kepada Tuhan di tengah kesulitan hidup. Di mana kesaksian hidup yang sederhana seringkali lebih kuat daripada banyak kata-kata. Sikap jujur, kesabaran menghadapi penderitaan, kepedulian terhadap sesama, dan ketekunan dalam doa dapat menjadi pewartaan Injil yang hidup. Karena itu, sabda Tuhan hari ini mengajak setiap orang untuk merenung dalam hati. Apakah saya sungguh percaya bahwa Tuhan menyertai hidup saya? Apakah hati saya terbuka bagi karya Roh Kudus? Apakah hidup saya menjadi kesaksian iman bagi orang lain? Di mana Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja, namun seringkali manusialah yang menutup hati terhadap karya Tuhan. Dan melalui sabda hari ini, Tuhan kembali mengingatkan bahwa manusia tidak pernah sendirian. Roh Kudus selalu hadir untuk menghibur, menguatkan, menuntun, dan memberikan harapan. Karena itu jangan takut menghadapi kehidupan, tetaplah percaya ketika masalah datang, tetaplah setia. Ketika jalan terasa berat, tetaplah berjalan bersama Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya.

0: kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lain.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Iya, dan sahabat budaya masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RI 4 Suara Budaya Kawanua, saat ini 49 menit dari jam 5 pagi ya. Di mana terambil di dalam Galatia 6 ayat 3 berkata, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri.
1: Tinggalkan dan membiarkan kita.
0: Sahabat budaya, hidup ini adalah anugerah terbesar dari Tuhan dan tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa hidup yang ia jalani ini hanyalah sebagai sesuatu yang kebetulan saja. Tak kalah seseorang dipercaya untuk hidup, berarti ada tujuan dan rencana Tuhan yang indah dan luar biasa di dalamnya. Karena sejak dari semula Tuhan telah memiliki rencana yang agung bagi kehidupan setiap manusia. Namun, bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana supaya hidup yang kita jalani ini berarti adalah sebuah pilihan dari masing-masing kita. Banyak orang yang menyia-nyiakan hari-hari dalam hidupnya dengan hal-hal yang tidak berarti, bahkan hidup sembrono, sehingga hidupnya menjadi kesaksian yang tidak baik bagi orang lain. Yang Tuhan mau, setiap orang percaya memiliki hidup yang berarti, karena Tuhan telah merancangkan kehidupan yang baik dan masa depan yang baik bagi setiap kehidupan orang percaya. Dalam Yeremia dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi sahabat budaya, rancangan Tuhan bagi kehidupan kita adalah baik adanya. Tidak ada rancangan yang tidak baik atau jahat. Itulah sebabnya kita harus berusaha bagaimana supaya hidup kita ini berarti dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita masing-masing. Kita diberi talenta untuk dikembangkan, diberi potensi untuk kita maksimalkan. Perhatikan tekad Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sahabat budaya, kita ada karena anugerah. Di dalam menjalani hidup yang penuh arti, kita harus tetap dapat bersuka cita karena kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi dan selalu memberikan yang terbaik. Sekalipun kita mengalami banyak tantangan, hendaklah kita tetap kuat karena Tuhan senantiasa bersama kita. Bahkan kita juga memiliki pengharapan di dalam Yesus yang tidak pernah gagal. Di mana perjalanan hidup tentu tidak selalu mudah dan sesuai dengan kehendak kita. Karena kita juga dapat mengalami berbagai halangan juga kegagalan. Berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita ini tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Tetapi bagaimana kita memandang dan menyikapi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita? Selanjutnya kita juga harus bisa memakai waktu yang Tuhan berikan untuk melayaninya. Kita tidak dapat membalas kasihnya yang besar. Oleh sebab itu kita patut untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Kita patut bersyukur sebab Tuhan menjadikan hidup kita berharga dan penuh arti, sehingga semua yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Hidup yang kita jalani ini menjadi berarti bukan karena harta atau apa yang kita miliki, melainkan karena kita memiliki Yesus yang menjadikan kita berarti. Untuk itu sahabat budaya, marilah kita menjalani hidup dengan bermakna dari perjumpaan kita dengan Tuhan, bersyukur untuk anugerah keselamatan dan kasih Tuhan bagi hidup kita. Kiranya menolong kita menjalani dengan melakukan hal-hal yang bermakna dan tentunya memberi dampak bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat humau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erase Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffold dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Iya, dan sahabat melihat orang settingnya lagu bagus yang sehadir ya dari penampilan Jansen dan Mas Biti Subikuka. Santar Patoran di menit yang ke-15 dari jam 6 pagi dan tentunya selamat pagi untuk sahabat muda yang saat ini baru menyatu hati bersama kami di FM 88,6 MHz Perompak Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Dan yang pasti ini masih Batam Nikmati tentunya dengan lagu-lagu penyemangat di pagi hari ini menemani sahabat muda yang sementara mempersiapkan diri untuk mengawali segala aktivitasnya di pagi hari ini atau mungkin yang sedang menikmati sarapan pagi, kalau orang Manado bilang sementara basmokol, Kang. Oke, dan sahabat budaya kali ini Heni akan hadirkan perakiran cuaca untuk Kota Manado dan sekitarnya di edisi hari ini di Selasa 12 Mei 2026. Torang ke seputaran Bunaken untuk perakiran cuaca di hari ini hujan ringan dengan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Seputaran Tuminting hujan ringan dengan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Singkil hujan ringan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Seputaran Wenang hujan ringan dengan suhu 25 sampai dengan 29 derajat Celcius. Tikala hujan ringan dengan suhu 25 sampai dengan 29 derajat Celcius. Seputaran Sario hujan ringan dengan suhu 25 sampai dengan 29 derajat Celcius. Wanea hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Mapangat hujan ringan dengan suhu 25 sampai dengan 29 derajat Celcius. Malalayang hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Bunaken Kepulauan Berawan dengan suhu 28 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan seputaran Paldua hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Itu tadi untuk perakiran cuaca di hari ini ya yang Heni kutip dari bmkg.go.id untuk edisi Selasa 12 Mei 2026 dan Heni akan kembali dengan beberapa informasi menarik lainnya.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Iya, dan Sahabat Budaya 27 menit melintas dari jam 6 pagi. Tentunya terima kasih untuk Sahabat Budaya yang masih terus setia di antara di sini dan yang mungkin baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih di New Normal Lambai Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan dikutip dari rri.co.id, usaha tanaman hias dapat menjadi salah satu peluang UMKM sesuai tren rumah hijau. Peluang tersebut bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk meningkatkan penghasilan melalui bisnis kreatif. Pemilik usaha tanaman hias, Hendro Saputra, mengatakan permintaan tanaman masih cukup stabil hingga saat ini. Menurutnya masyarakat mulai menyukai suasana rumah yang terlihat sejuk dan estetik. Hendro juga menjelaskan tanaman hias kini tidak hanya dijadikan dekorasi rumah biasa dan banyak pelanggan membeli tanaman untuk hadiah, kafe, dan kebutuhan mempercantik ruangan kerja. Dan Hendro juga mengatakan promosi melalui media sosial sangat membantu perkembangan usaha tanaman hias miliknya. Foto menarik dan video perawatan tanaman dinilai mampu menarik perhatian dan calon pembeli muda. Setidaknya ini dikatakan ketika diwawancara melalui sambungan telepon di acara Santai Siang Pro 2 RRI Sibolga pada Senin 11 Mei kemarin. Ia menilai media sosial ikut meningkatkan minat masyarakat terhadap tanaman hias modern. Selain itu, Sahabat Budaya, usaha tanaman hias dapat dimulai menggunakan modal yang relatif kecil, di mana pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan halaman rumah sebagai tempat pembibitan tanaman sederhana. Menurut Hendro, jenis tanaman muda dirawat biasanya lebih cepat terjual di pasaran. Monstera, Aglaonema, dan Sirigading masih menjadi tanaman favorit pelanggan. Ia juga mengatakan konsistensi menjadi tantangan terbesar dalam menjalankan usaha tanaman hias saat ini. Pelaku usaha harus rutin merawat tanaman agar kualitasnya tetap baik ketika dipasarkan kepada pelanggan. Di mana Sahabat Budaya, perkembangan tren gaya hidup hijau dinilai membuka peluang usaha bagi masyarakat. UMKM tanaman hias juga dianggap mampu mendukung ekonomi kreatif berbasis lingkungan di Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, dan Sobat Budaya, cuaca Kota Manado dan sekitarnya dari hasil pantauan Studio Perempat cukup cerah ya dan cukup bersahabat. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk Sobat Budaya yang saat ini sementara mempersiapkan diri untuk mengawali segala aktivitasnya, yang lagi dalam perjalanan atau mungkin sudah sampai di tujuan ya. Dan Sobat Budaya, terlanjut lagi tentunya di musik dan iya tentunya di sulut pagi untuk kesempatan pagi hari ini, di mana ini kutip dari rri.co.id. Ketangguhan usaha mikro kecil menengah UMKM terbukti menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Tengah, di mana sektor ini menyumbang lebih dari 20% nilai investasi di Jawa Tengah atau sekitar 22 triliun rupiah dari total realisasi investasi yang mencapai 110 triliun rupiah di sepanjang tahun 2025. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Sakina Rosela Sari, dia mengatakan kontribusi sektor mikro dan kecil terhadap investasi daerah menunjukkan perannya yang strategis. Bahkan UMKM dinilai menjadi sektor yang paling tangguh saat kondisi ekonomi menghadapi tekanan, di mana pada tahun 2025 realisasi investasi yang jumlahnya 110 sekian triliun ini sumbangan dari mikro kecil rupanya 22 sekian triliun rupiah. Dan pastinya menurutnya capaian itu menegaskan bahwa UMKM memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ketahanan UMKM telah teruji saat pandemi COVID-19 dan ketika berbagai sektor mengalami tekanan hebat, sektor ini justru mampu bertahan dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Ketangguhan tersebut terlihat merata di berbagai sektor mulai dari pangan, retail, hingga kerajinan tangan atau handicraft. Dia juga menggambarkan bahwa mikro kecil kuat, stabil sebagai penopang investasi di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun berharap nilai investasi dari sektor UMKM terus meningkat pada tahun 2026. Dengan penguatan kapasitas dan perluasan pasar, pelaku usaha kecil diyakini dapat menjadi penggerak ekonomi yang semakin kuat. Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, juga mewakili Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun meninjau sejumlah stand dalam gelaran UMKM Grande. Tampak Sumarno turut mencoba alat ukir kayu milik salah satu peserta pameran sebagai bentuk dukungan terhadap produk kreatif lokal. Nah, salah satu pengunjung, Asnawi Hasan, mengaku terkesan dengan konsep acara yang digelar di pusat perbelanjaan dan menghadirkan workshop bermanfaat bagi masyarakat. Dan tentunya acaranya luar biasa, selain pameran ada workshop sangat bermanfaat untuk pensiunan. Dan diberitakan juga RRI sebelumnya, UMKM Grande mengusung semangat green. Kerakyatan digital dan ekspor ini diikuti oleh 90 UMKM dari berbagai sektor. Selain pameran produk, UMKM Grande juga menghadirkan business matching dengan calon pembeli potensial dari sejumlah negara seperti Singapura, Thailand, Uni Emirat Arab, Sri Lanka, dan beberapa negara lainnya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah M. Nur Nugroho mengatakan, tahun ini UMKM Grande mengusung tema Tumbuh, Tangguh, dan Mendunia. Tema tersebut mencerminkan harapan agar UMKM tidak hanya berkembang, tetapi juga adaptif menghadapi tantangan dan memiliki daya saing internasional.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Oke, dan sahabat budaya masih di Nyiur Melambai Pagi untuk kesempatan pagi hari ini untuk Sulut Pagi ya. Beberapa informasi masih terus hadir untuk menemani suasana sahabat budaya dimanapun saat ini. Yang sementara mendengarkan di perjalanan, yang di rumah, yang di tempat aktivitas mungkin baru sampai ya. Masih dari rri.co.id di mana Bupati Pasuruan Mas Rusdi mendorong para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Pasuruan untuk segera menguasai teknik berjualan secara live di platform digital. Ini disampaikan saat membuka kegiatan pelatihan e-commerce bertajuk Upgrade Skill Live TikTok and Shopee Cuan dari Digital Platform yang tentunya diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Hall Vina Golf dan Country Club Kecamatan Prigen pada minggu kemarin. Dalam sambutannya, Mas Rusdi menegaskan bahwa era digital membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penghasilan tanpa harus bergantung pada cara berjualan konvensional. Platform seperti TikTok Shop dan Shopee Live menurutnya kini telah menjadi pasar yang nyata dan terus bertumbuh. Ia berharap peserta tidak hanya hadir, namun benar-benar menyerap ilmu yang diberikan para narasumber. Mulai dari persiapan teknis seperti pencahayaan dan kualitas suara, hingga strategi membangun interaksi yang kuat dengan penonton selama sesi live berlangsung. Mas Rudi juga menekankan bahwa kemampuan komunikasi yang menarik di depan kamera akan menjadi kunci keberhasilan live e-commerce dan pelaku usaha yang mampu menyapa penonton dengan hangat, merespon komentar secara langsung dan menciptakan rasa urgensi bagi calon pembeli akan jauh lebih unggul dibanding yang sekedar menampilkan produk tanpa interaksi. Tentunya melalui pelatihan ini, Bupati Rusdi berharap para peserta segera mempraktikkan ilmu yang didapat dan tidak ragu untuk memulai. Pemkab Pasuruan akan terus berkomitmen menghadirkan program peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi digital di daerah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Merita Rusdi Sutejo juga turut hadir memeriahkan acara pembukaan pelatihan e-commerce dan Mbak Mela juga berkesempatan mencoba live langsung dengan para peserta pelatihan.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

0: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanggih dari zaman dahulu.
1: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
0: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi di sini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita lah tengkang, mau apa ngadat, medarahunggeo.
1: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
0: Orang Sangihe kadang mengubah kusebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesa sego, mesa kui, ara, akang ari, tembo. Kalau tidak tahu ya sudah. Biasanya pakai istilah umum kakak. Mesa rongge, mesa tengah. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tetap tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa pasar bilang poso. Poso muka keren yang kuhunang. Kumbahang keren dena itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menani Reda Tundung Tampungarawo, Niklas Mahare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoak pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Hungge, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi maning tala makoak pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Kalian lihat Rani, kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Menyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

Ya, dan sahabat budaya masih di Nyur Melambai Pagi untuk Sulut Pagi di kesempatan pagi hari ini, di mana sahabat budaya, harga kopra di Kota Manado, Sulawesi Utara mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Jika sebelumnya harga kopra sempat berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp15.000 per kilogram. Dikutip dari Harian Tribun Manado, di mana penurunan harga tersebut dikeluhkan para petani kelapa karena dinilai sangat mempengaruhi pendapatan mereka. Biaya produksi dan kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat membuat banyak petani kesulitan menutupi pengeluaran. Salah satu petani dari Eman THG, Johan, mengatakan harga saat ini tidak sebanding dengan biaya pengolahan kopra yang terus naik. Di mana dikatakan pihaknya belum mengetahui pasti penyebab harga kopra terus mengalami penurunan. Dia menjelaskan beberapa gudang yang biasa berani membeli dengan harga tinggi kini tidak berani mengambil resiko. Para petani berharap pemerintah dapat turun tangan dengan memberikan perhatian terhadap stabilitas harga komoditas kelapa, termasuk bantuan subsidi produksi maupun akses pasar yang lebih luas. Komoditas kopra sendiri masih menjadi salah satu sumber penghasilan utama masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan di Sulawesi Utara.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning. Kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Iya, dan sahabat budaya, harga sejumlah bahan pokok stabil di pasar Bersehati Manado, Sulawesi Utara. Misalnya saja harga cabai rawit yang saat ini di angka Rp40.000 per kilogram. Hal ini dibenarkan seorang pedagang bawang rica, cabai rawit, dan tomat, Barito bernama Rahayu. Pembeli senang karena harga sudah tidak setinggi waktu kemarin, dan selain itu harga tomat saat ini mencapai Rp24.000 per kilogram. Meski termasuk tinggi, namun harga tersebut terhitung stabil. Berikut daftar harga bahan pokok, di mana beras medium SPHP head Rp62.500, beras premium Bunaken Rp16.000 per kilogram, PL Rp13.000 per kilogram, Seran Rp15.000 per kilogram, Serayu Rp15.000 per kilogram, Superwin Kota Rp16.000 per kilogram, Pandan Wangi Rp16.500 per kilogram, Temo Rp16.000 per kilogram, Dua Merpati Rp16.000 per kilogram, Istana Pangan Rp17.000 per kilogram, Pulo Rp20.000 per kilogram, Sultan Rp15.000 per kilogram, Superwin Rp15.000 sampai dengan Rp16.000 per kilogram, Membramo Rp15.000 per kilogram. Sementara untuk daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, daging sapi Rp140.000 per kilogram, daging babi Rp90.000 per kilogram, telur ayam ras Rp33.000 per kilogram, bawang merah Rp45.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram. Sementara itu cabai merah keriting Rp40.000 per kilogram, cabai rawit Rp40.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.000 per kilogram, minyak kita Rp18.000 per liter, minyak riski Rp18.000 per liter, gula pasir Rp20.000 per kilogram, gula aren kecil Rp17.000 per bungkus, sedang Rp22.000 per bungkus, kiloan Rp30.000 per kilogram. Untuk tepung terigu kencana merah curah Rp9.000 per kilogram, kompas kemasan Rp12.000 per kilogram, Gatot Rp11.000 per kilogram, Sip Rp10.000 per kilogram. Udang Rp100.000 per kilogram, ikan kembung Rp35.000 sampai dengan Rp40.000 per kilogram. Mie instan Rp3.000 sampai dengan Rp3.500 per bungkus, tempe Rp7.000 per buah. Tahu mentah kecil Rp550.000 per buah, untuk besar Rp900.000 per buah. Untuk pisang Rp10.000 sampai dengan Rp15.000 per sisir, susu bubuk Rp20.000 sampai dengan Rp35.000 per dus, susu kemasan Denko Rp4.000 per bungkus, cap enak Rp1.500 per bungkus. Jeruk nipis Rp15.000 per kilogram, jeruk ikan lemon cuy Rp15.000 per kilogram, tomat Rp24.000 per kilogram, dan jahe Rp35.000 per kilogram. Sementara untuk kunyit Rp35.000 per kilogram, kemiri Rp40.000 per kilogram, dan bawang bombay Rp40.000 per kilogram. Itu tadi ya, harga bahan pokok di pasar Bersehati ya, untuk rica dan tomat dibilang stabil.

Tambah cerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.